0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh.

yang namanya rahasia-rahasian itu memang tadi ya nguras energi gitu kan, karena pada dasarnya tuh orang punya kebutuhan buat cerita, untuk ngobrol gitu. Jadi ketika misalnya lagi menyimpan sebuah rahasia itu tuh kayak gitu ya, berat banget. Karena kalau misalnya diomongin, waduh, satu memang kitanya yang ember ntar dicapnya gitu kan ya, wah cepu nih gitu, cepu nih. Atau malah sebenarnya secara apa namanya pribadi juga kita tuh jadi dicap sebagai orang yang gak bisa dipercaya gitu kan ya. Lebih ke reputasi sih ya, gak teman pro 2 ya. Kalau masalahnya kayak di lagu yang tadi gitu, main rahasia-rahasiaan, iya tinggal tunggu waktunya aja kapan kebongkar. Ada yang pernah ngerasain atau mungkin relate sama lagunya? Halo, selamat pagi, tadi buat Taufik di Godean yang suka sama lagu ini ya, Ran Rahasia gitu. Lagi dipaksa istirahat nih, Dis, tumbang karena telat makan. Jangan pada telat makan ya, efeknya gak enak soalnya numpuk katanya. Oh iya banget tuh, sekali-sekali telat makan kayaknya masih dimaafkan ya. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali itu pengaruh ke lambung gak sih gitu ya, ke kesehatan memang jatuhnya ya. Cepat pulih buat Taufik di Godean yang katanya sebenarnya suka banget kopi, sukanya espresso. Kalau tiap hari biasanya single shot, tapi kalau lagi penat, lagi mumet, double shot aja. Wah, aku kalau double shot pasti dijamin gak bisa tidur. Tapi kalau Taufik, double shot penting banget kalau lagi mumet dan tadi penat gitu ya, karena memang butuh banget matanya melek, pikiran lebih fokus katanya dan lebih tenang. Tiap orang mungkin efeknya lain-lain ya. Kayak kalau buat Taufik, double shot, wah itu cukup bisa membantu sekali. Kalau buat aku double shot, gawat. Lekas pulih sekali lagi. Thank you buat yang udah komen di 0811-251-1025, teman pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga sih dalam kondisi yang baik ya. Atau mungkin udah mau jalan, ada yang udah janjian mau sekedar ya staycation aja karena waktunya gak banyak gitu kan ya. Kalau mau nunggu agak banyak dan lama mungkin bisa di 2027 ya, karena udah di spill tuh tahun depan ada 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama. Wow, banyak ternyata ya. Ada yang udah mulai ngincer tanggal-tanggalnya, kira-kira mau di tanggal yang berapa aja tuh, tanggal mana aja tuh, bulan berapa kali ya yang perlu kamu cek sama agenda kamu, jangan sampai tabrakan gitu kan ya. Karena emangnya istirahat dalam bentuk istirahat beneran kayak di rumah aja, di kos aja gak ngapa-ngapain juga penting. Tapi juga istirahat dalam bentuk jalan-jalan pun juga gak kalah lebih penting juga ya, teman pro 2 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodwe Weekly Hits.

Bro 2, sekali-sekali memang perlu main ya. Kalau misalnya belajar terus, kerja terus, juga bisa-bisa ngebul nih isi kepala, ya kan? Capek iya, pusing juga mungkin gitu kan ya. Apalagi ya teman Bro 2 ya, kalau memang ternyata hari ini pas banget, Minggu kau bisa agak slow ya, nikmatin aja dulu gitu kan ya. Halo, selamat pagi buat yang baru gabung di Sepada Santai Teman Bro 2 barengan sama Hadis nih. Ada yang tadi udah mulai scrolling, aduh udah lama nih nggak nonton gitu kan misalnya ya, sayang udah langganan OTT tapi jarang ditonton, ya kan gimana sih? kadang-kadang gitu ya, pengen langganan ini itu gitu kan biar bisa nonton semuanya gitu kan, tapi ternyata dengan kesibukan kamu yang wow gitu kan ya, boro-boro sempet nonton gitu, bisa kalaupun series nonton 1-2 episode aja alhamdulillah ya. Abis itu gak lanjut, bukan karena gak seru tapi karena gak sempet waktunya. Netflix nih teman Pro 2 udah rilis materi perdananya Narnia The Magician's Nephew. Ini kabar baik buat kamu-kamu yang memang suka banget sama Narnia. Ini film Narnia pertama gak sih setelah 16 tahun, bayangkan. Buat yang generasi sekarang sih Gen Alpha terutama mungkin ya, atau Gen Z akhir gitu, agak bingung juga, Narnia emang seseru itu gitu ya. Kamu harus nonton teman Pro 2. Aduh, bayangin ada sebuah dunia di balik lemari baju tuh gimana sih gitu kan ya. Nah, film ini yang sekarang itu ditulis dan juga didirect sama Greta Gerwig. Jadi buat kamu yang udah nonton Barbie, nonton Little Women, Lady Bird gitu kan ya, harusnya sih kamu enggak ngelewatin Narnia yang satu ini teman Pro 2 ya. Menjadi adaptasi layar pertama dari buku ke-6 Narnia yang ditulis sama C.S. Lewis teman Pro 2. Tapi sebenarnya secara kronologi cerita ini adalah yang pertama gitu harusnya. Tapi yang dirilis sebelumnya kan justru malah yang setelahnya gitu teman Pro 2. Nah, ini adalah asal usul kenapa kemudian ada Narnia gitu kan ya. Terus kenapa kemudian ada lemari yang jadi pintu masuk di film yang awal tuh, The Lion, The Witch and the Wardrobe teman Pro 2 gitu. Penasaran kan? Ini tuh bakal tayang serentak di bioskop seluruh dunia ya, 12 Februari 2027 gitu. So buat yang kayaknya belum ngeh atau pernah denger, seseru itukah Narnia gitu ya, coba kamu cek lagi aja, tonton film-film sebelumnya gitu kan ya, untuk bisa kemudian dapat benang merahnya ke film yang ini gitu. Apalagi buat kamu yang juga belum baca bukunya ya.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

juga via streaming di rri.co.id dan juga lewat RRI Digital. Yang belum punya, download dong. Main ke App Store atau ke Play Store ya, install di handphone kamu. Adi semenjabat dulu tadi yang udah gabung di 0811-251-1025. Apa kabar Tri Dipayen? Ini lagu pilihannya Tri tadi. Adi mau featuring Lisa yang Bad Angel. Kamu katanya suka banget sama kopi hitam sih Di. Soalnya kalau kopi susu dan teman-temannya suka jenis kopi yang lain berarti ya teman-temannya ini, biasanya sih suka gak nyaman di lambung gitu. Tapi kalau gak ada kopi, pilihan lainnya sih ngeteh aja, tapi bukan es teh ya, soalnya gak suka minuman dingin katanya gitu. Baiklah, berarti Tri adalah tim kopi hitam. Tapi memang kan sebenarnya si kopi hitam ini katanya bagus juga ya buat kesehatan jantung teman pro 2 gitu. Apalagi kalau misalnya gak pakai tambahan-tambahan gula dan sebagainya gitu kan, emang plain kopi hitam aja ya kan. Hai, halo juga tadi ada Lia di Jogja yang bilang aku sih lebih suka matcha sih, soalnya rasanya menurut dia unik gitu ya, seger-seger gimana tapi creamy. Ya tiap orang kan sebenarnya beda-beda ya, sah-sah aja gitu. Kalau aku justru malah kalau minum matcha tuh kayak ini sebenarnya minum atau makan ya, terlalu apa ya, terlalu ada volumenya gitu. Kalau minum kan harusnya lebih light, lebih ringan. Cuma kalau si matcha ini kok kayaknya full ya gitu. Tapi cukup oke juga ketika dalam kondisi misalnya lagi lapar banget, cukup mengenyangkan kalau minum satu porsi matcha ya. Hai buat teman pro 2 yang tadi sempet kayaknya bingung hari ini tuh mau jalan jam berapa atau mau kemana ya enaknya gitu kan. Supaya gak salah-salah cari kostum alias outfit kamu ataupun juga milih tempat buat nikmatin weekend, gimana kalau kamu cek perakiran cuaca hari ini teman-teman berdua barengan sama BMKG ya. Untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport itu bakal disampaikan perakirawan Bambang Herwanto. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perakirawan Heri Ismanto, teman pro 2 dari BMKG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Minggu 20 September 2026, berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca bandara untuk hari ini diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dini hari berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan 8 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 20 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi secara umum pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari cenderung cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 93%, angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, masuk dalam kategori sedang. Tidak terdapat peringatan dini. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

dari tadi kayaknya apa yang kamu kerjain gak kelar-kelar, padahal sebenarnya kamu juga gak ada jadwal yang padat gitu kan ya. Bisa jadi karena fokus kamu kebagi-bagi gitu kan ya, sibuk scrolling atau mungkin juga sambil dengerin Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa ya, kalau waktunya ternyata cukup luang sih. Mungkin nyambi-nyambi tadi itu multitasking jadi salah satu yang menurut kamu ya gak bikin kerjaan kamu jadi terbengkalai, cuma waktunya aja jadi lebih lama gitu ngerjainnya karena fokusnya dipecah-pecah ya gitu. Mungkin perlu kerjasama yang baik sama sesama anggota kos atau anggota keluarga ya gak sih teman Pro 2, collab lah gitu kan ya. Collab kan gak harus sama brand, kalau kamu sukanya ngonten collab sama orang-orang di sekitar kamu aja gitu. Apalagi untuk urusan kayak kerjaan-kerjaan yang memang domestik, di kos-kosan, di rumah gitu kan ya. Itu perlu kerjasama juga loh teman Pro 2. Kalau kamu kerjain sendirian, stres nanti. Ngomongin soal collab, ini kalau kata aku sih keren banget teman Pro 2. The Pokemon Company resmi merilis Poke Wayang. Wow, ini kolaborasi karakter Pokemon dan juga seni wayang Indonesia ya. Senin 14 September kemarin perilisannya teman Pro 2. Jadi lewat si Poke Wayang ini, karakter sama ceritanya Pokemon dipadukan dengan unsur budaya lokal gitu. Jadi musiknya juga dari seri gamenya Pokemon diaransemen ulang nih pakai gamelan buat pertunjukan Poke Wayang ini. Dan proyek Poke Wayang yang tadi aku sebut ngegandeng dalang Ki Wahyu Dunung Raharjo, teman Pro 2 dari Sahabat Wayang ya, barengan sama IP lokal Desa Timun dan juga Puno Pals, dan disupport sama Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi. Dan untuk pertunjukan perdananya ini bakal digelar di World Conference on Creative Economy, WCCE, 22 Oktober, 2 hari lagi nih teman Pro 2. Nah, abis digelar perdana, si Poke Wayang ini bakal rencananya dipertunjukkan berkeliling ya ke sejumlah SD di Indonesia. Wah, terus nama-nama karakternya apa dong ya? Pikachu-nya akan jadi apa kalau dalam versi wayang tetap Pikachu atau gimana? Tapi ya unik sih gitu ya, si Poke Wayang ini kayaknya sih kalau anak-anak SD disuguhin tontonan kayak begini pasti bakal suka banget ya.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Teman berdua, waktunya buat jamu jam lagu kamu nih. Waktunya buat pilih mana yang pengen kamu dengerin dari 5 lagu yang udah aku siapin ya teman berdua ya. Karena gak 5-5 bakal aku puter, tapi hanya 3 diantara 5 lagu ini yang bisa kamu dengerin nanti di 845. Yuk, yang pengen gabung langsung WhatsApp ke 0811-251-1025 teman berdua. Lagu yang bisa kamu pilih hari ini adalah nih ya, ada Caleb J, Gerida Cinta, terus juga Senja Sudut Kota punya Samuel Cipta, Keljo ya sudahlah, ada Sienna Spiro yang The Visitor, dan juga The Cure punya Olivia Rodrigo. Dari 5 lagu ini, mana sih yang menurut kamu kayaknya asik buat didengerin gitu kan ya? Langsungan aja, sekali lagi kamu langsung WhatsApp ke 0811-251-1025 teman Pro 2. Nanti lagu yang mendapatkan suara terbanyak itu bakal aku puter sekali lagi di 845. Cuma di jamu, jamu lagu kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fish Fighting a Sandstorm-nya. Si ya teman Pro 2 barengan sama Dis yang masih dimana kamu semua dispada sama Tagam Pro 2. Kalau sejam ini maksudnya di jam ini, kok sejam ini di 8:20 matahari udah mulai terik ya teman Pro 2 ya. Buat yang baru aja selesai tadi olahraga, keringetnya masih belum turun, masih ngos-ngosan juga gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kayaknya kamu udah bawa tentengan satu kresek gitu isinya, wah jajanan semua tuh. Ya gak apa-apa dong, emang olahraga gak butuh makan ya. Perlu juga dong, walaupun ada yang olahraga dalam rangka untuk misalnya menurunkan berat badan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pas pulang bawa jajan. Tapi buat teman Pro 2, kalau memang jajanannya adalah jajanan tradisional, pastinya satu, selain kamu ikut melestarikan makanan-makanan itu tetap ada, dan yang kedua juga pastinya bisa ikut gitu ya, menambah omsetnya UMKM ya kan, karena jajan-jajan yang tadi itu makanan-makanan dari sisi produksi juga nggak masif, rumahan banget gitu kan ya. Dan sekali lagi ada tambahannya adalah, oh ternyata jajanan tradisional nih gitu. Nah kalau ngomongin jajanan tradisional atau makanan tradisional, hari ini nanti di Melakuneng Jogja kita bakal ngobrolin soal itu. Nanti di jam 9 ya, aku gak sendirian tapi barengan sama teman-teman kita yang juga hobinya jajan. Nah siapa tahu nih kamu juga punya rekomendasi, oh jajanan tradisional yang enak di Jogja itu apa aja gitu kan ya. Karena kan ngomongin Jogja bukan cuma kota Jogjanya aja, tapi luas, di Gunung Kidul, di Sleman, di apa namanya, Kulon Progo gitu, Bantul, pokoknya DIY lah gitu ya. Melakuneng Jogja nanti teman Pro 2 jam 9 pagi, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Sobat Pradua, mumpung masih kondisi kamu tuh enak gitu ya, sehat, punya waktu juga. Kalau dari sisi umur sih masih muda juga. Wah, ini sih kayak memang golden era-nya kamu ya. Kayaknya sih punya banyak kegiatan, acara, mimpi-mimpi dan sebagainya tuh jadi valid banget gitu kan. Ya bukan berarti kemudian kalau udah nambah usia atau lanjut usianya dengan valid ya. Cuma maksudnya dengan umur kamu tuh yang sekarang masih di prime era-nya gitu kan ya, pasti tenaganya itu turah-turah ya teman Pro2 ya. Jadi kalau emang masih bisa, kenapa gak dicobain dulu aja gitu kan. Gak pernah tahu ya hasilnya kayak gimana kalau gak dicoba. Untuk hal-hal yang positif pastinya ya, kalau yang negatif mah gak usah dilirik lah. Jangan dicobain, lirik aja gak usah gitu. Nah kalau ngomongin soal nyoba, mungkin kalau belakangan kamu tuh lebih senengnya sebenarnya, oh lagi hobinya lari nih, atau lagi senengnya padel gitu kan ya, wih asik. Tapi kalau misalnya ternyata lagi pengen cobain olahraga yang low key gitu kan ya, coba mungkin jalan kaki jadi pilihan. Karena kadang-kadang kalau untuk lari, sepedaan, padel, terus apa lagi ya, kayaknya kita jor-joran. Tapi kalau misalnya disuruh jalan ke depan aja gitu berapa meter ya kan dari kos-kosan kamu, kayaknya aduh mendingan naik motor daripada berjalan kaki gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalau kita terbiasa jalan pasti efeknya bagus banget buat kesehatan tubuh kita. Jalan yang memang diniatkan untuk olahraga juga gitu. Jadi bukan sekedar karena keharusan, ya kepaksa jalan nih gitu. Sekarang tuh kan macam-macam ya, ada yang silent walking, silent jogging gitu kan. Kadang-kadang ada yang lebih seneng pakai headset, tapi ada juga yang sekarang tuh udah mulai yang tadi silent jogging atau silent walking juga. Lebih dengerin suara-suara sekitar gitu. Kalau emang harus hening ya hening. Kalau ada banyak suara burung di sekitar kamu, jadi suara burung, suara alam yang didengerin gitu kan ya. Itu juga jadi pilihan atau optional ketika kamu udah mulai bosen nih olahraga jalan atau sepedaan atau apa tadi jogging tapi dengerin musik gitu kan ya. Coba tren silent walking tadi itu, atau bisa brisk walking teman Pro2. Ini sih katanya bagus banget buat kebutuhan oksigen kita gitu, denyut jantung, terus juga ritme napas. Jadi tubuh kita bekerja lebih aktif tanpa harus lari. Jadi brisk walking gitu jauh lebih effort dibandingin jalan kaki biasa ya. Temponya lebih diatur katanya sih gitu. Coba kamu cek aja deh googling si brisk walking ini, apa sih yang diperlukan kalau misalnya mau nyobain olahraga sejenis ini gitu kan ya. Apakah cukup dengan pernafasan dan tadi gerakan tubuh yang lebih terengginas dibandingin jalan biasa atau gimana? Karena memang tren-tren kayak gini tuh selalu ada aja gitu tiap waktunya. Cuma tergantung kita itu ngikut apa enggak atau update apa enggak gitu kan ya.

Gabung di Jamu Jam Lagu Kamu, thank you banget. Aku mau nyapa ada Taufik di Godean yang pengen denger lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, terus juga Keljo Ya Sudahlah gitu ya. Terus juga ada 3D Playen yang juga sama-sama pilih Samuel Cipta, tapi kamu juga pilih Sienna Spiro sama Olivia Rodrigo. Nah ini ada teman kita, halo apa kabar Ika Diwates, kamu pengen denger Samuel Cipta, terus juga Keljo sama satu lagi Olivia Rodrigo. Oke, baiklah kalau begitu Samuel Cipta dapat suara paling banyak ya, barengan sama tadi Olivia Rodrigo sama satu lagi Keljo Ya Sudahlah. Ini pilihan kamu nih teman Pro 2 di jamu jamnya lagu kamu. Aku puterin ya.

Sudah punya Keljo, ini adalah lagu kedua yang tadi diminta di jamu jamu lagu kamu. Yang terakhir ada Olivia Rodrigo, The Cure, dan teman pro dua ya. Kayak tadi janji aku di jam 9, pokoknya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya di Melaku Neng Jogja. Jadi buat kamu yang lagi mau jajan-jajan nih gitu kan ya, mungkin bisa di spill juga, di share ke 0811-251-1025. Kamu tuh sukanya jajanan tradisional apaan sih? Coba siapa tahu ada teman-teman dari luar kota yang baru aja tinggal di Jogja, atau sebenarnya udah beberapa lama tapi belum explore gitu ya. Jadi tahu karena kamu share di Melaku Neng Jogja 0811-251-1025 atau di IG-nya Pro2 Jogja @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA, atau nanti bisa komen di live YouTube-nya kita @RRIJogyakartaOfficial ya. Bisa kesana teman Pro2, cuma di Melaku Neng Jogja di jam 9 nanti, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Atok, kenal Jogja, luwe jeruk.

0: Still kembali di FM Pro 2, Jogja, teman terbaik kamu. Masih Yadis yang nemenin kamu semua, teman Pro 2 ya. Berarti waktunya sekarang kalau jam 9, berarti kita ngobrol aja di Melaku Ning Jogja. Melaku lebih adoh, kenal Jogja lebih jero ya. Aku gak sendirian hari ini, karena seperti aku udah janjiin tadi, kalau aku bakal ngobrol sama dua teman kita. Ada Ilham dan juga ada Sally, hai.
1: Halo.
0: Itu dia suaranya, yeah. Kan hari Minggu kita ajakin ngobrol, nggak apa-apa kan?
1: Nggak apa-apa kak.
0: Nggak apa-apanya kayak nggak ikhlas itu loh, teman-teman. Iya nih, harusnya kan di kos bisa rebahan gitu nggak sih? Aku tuh kalau hari Minggu suka tim rebahan. Tapi atau jangan-jangan kalian tim jajan?
2: Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Ya karena memang kalau misalnya udah lepas dari aktivitas hari-hari ya gitu, kalau lagi istirahat, kalau gak istirahat ya, apalagi kalau bukan jajan ya gak sih. Apalagi kalau misalnya udah jam-jam kayak gini nih, menuju jam makan siang, udah mulai lapar teman Pro 2. Apalagi ternyata Ilham sama Sally ini aslinya bukan dari Jogja ya.
1: Betul.
0: Nah itu dia kesempatan bisa explore kuliner di Jogja. Kalau Sally dari mana?
2: Kalau aku dari Banjarnegara.
0: Dari Banjarnegara, kuliahnya di?
2: Di Unsud.
0: Di Unsud Universitas
2: Jenderal Sudirman
0: ya. Di Jogja dia merantau demi permagangan teman Pro 2. Demi masa depan ya. Terus juga ada Ilham.
1: Halo kak.
0: Nah kalau Ilham ini asalnya dari?
1: Saya asalnya dari Magetan, Jawa Timur.
0: Magetan, apa sih? Aduh apa itu namanya?
1: Telaga ada Sarangan.
0: Iya, iya betul. Magetan Sarangan, iya ya, kan? Apa sih ada lagunya tuh kalau enggak salah?
1: Yang Warung Bekicot
0: di Magetan. Iya, Warung Bekicot di Magetan, betul. Itu viral banget, aku sampai terngiangin di telinga coba teman Pro 2. Itu beneran ya?
1: Beneran, Kak?
0: Oh, itu adalah apa namanya? Top tier-nya jajanan di sana.
1: Itu sebenarnya jajanan baru sih, Kak. Itu kan gara-gara viral itu kan jadinya booming sekarang. Dan sekarang juga banyak juga yang orang-orang dari luar Magetan ke Magetan.
0: Khusus buat cari bekicot.
1: Iya, betul.
0: Lucu banget. Asli Magetan berarti ya, Ilham ya. Kuliah di?
1: Kuliahnya di UAD.
0: Oke, Universitas Madalan, teman Pro 2. Jadi sebenarnya udah lama berarti di Jogja dong.
1: Ya lama, lumayan lah.
0: Lumayan ya.
1: 4 tahunan.
0: 4 tahunan. Sebentar lagi lulus nih.
1: Amin.
0: Jadi mereka karena memang aslinya bukan dari Jogja, pasti ada dong kayak kuliner Jogja yang berkesan buat kalian, atau mungkin kayak kalau order tuh repeat lagi gitu, pengen lagi apa tuh? Kalau Ilham apaan?
1: Kalau aku sih sate klathak, Kak.
0: Sate klathak. Ya. Doyan ya?
1: Doyan banget.
0: Sate kambing tuh itu.
1: Iya, sate kambing.
0: Tapi tensi aman?
1: Tensi aman. Semuanya aman.
0: Iya. Sate klathak tuh kan dia apa namanya? Pakai jeruji besi.
1: Iya. Yeah.
0: Terus dia asin cita rasanya, yeah. Ya kan? Nah, itu kamu bisa kalau pesen satu porsi isi berapa tuh?
1: Saya biasanya kan biasanya itu yang isinya dua.
0: Dua tusuk tapi gede-gede itu ya.
1: Dua tusuk tapi gede-gede. Kadang juga nambah lagi kayak kalau enak.
0: Wah, gitu. Tapi kalau masih muda mungkin secara tensinya enggak terlalu bermasalah ya teman Pro 2 ya. Karena memang itu super enak sih. Maksudnya kayak aku juga pertama kali nyobain tuh di sini Sel. Jadi si sate klathak itu, karena buat aku sate itu kan pasti ada bumbu kacangnya. Ya kan? Atau paling enggak kalau sate kambing tuh ada bumbu kecapnya. Nah, si sate klathak ini kok unik banget gitu. Jadi ditusuk pakai jeruji dan dia gede-gede gitu loh. Dan dia enggak bau perengus kan?
1: Iya, kan rasanya gurih banget.
0: Rasanya gurih banget, iya. Salah satu yang bikin aku tuh menghindari sate kambing sebenarnya adalah dia baunya perengus kadang-kadang. Nah, kalau sate klathak ini enggak gitu. Saya udah pernah nyobain belum?
2: Belum sih.
0: Belum pernah ya. Besok diajakin sama Ilham. Ntar diajakin sama Ilham deh. Sate klathak itu jadi salah satu pilihan teman Pro 2. By the way, itu dekat rumah aku di Jalan Imogiri tuh, sepanjang itu tuh sate klathak semua ya kan. Punya langganan enggak?
1: Langganan nggak punya sih kak, saya kan nyoba, oh ini enak, coba yang sebelahnya lagi ya, gitu, kalau gitu.
0: Oke, okay. Lebih seneng yang viral dan rame atau yang ya nggak terlalu?
1: Kalau saya nyarinya yang nyaman sih tempatnya.
0: Yang nyaman ya, ya kalau rame banget malah males ya. Kalau Sally apa nih makanan favoritnya?
2: Kalau aku mungkin kayak semua turis yang datang ke Jogja pasti udah nggak asing kan sama bakpia.
0: Oke. Okay.
2: Karena aku kalau ke Jogja selalu belinya bakpia.
0: Selalu bawanya bakpia ya gitu. Dan kayak ini enggak, kalau aku tuh bakpia pilihannya aku sama pilihannya orang tua itu beda. Jadi orang tua aku tuh kalau pesen, karena kita enggak boleh nyebutin brand ya. Jadi dia selalu bilang bahwa harus bakpia A ya gitu. Jadi kalau aku pulang tuh pasti bawanya bakpia A gitu. Karena dia maunya bakpia A, sementara aku sukanya bakpia dengan brand yang lain gitu. Tapi sama-sama bakpia patok sebenarnya gitu. Yeah. Nah, itu kalau Sally ya gitu juga enggak?
2: Enggak sih, sama.
0: Sama aja.
2: Sama aja, enggak nggak beda-beda gitu.
0: Oke, jadi sama-sama suka dengan bakpia patok apapun mereknya mungkin ya.
2: Iya betul, apapun.
0: Apa kalau rasa? Rasa apa paling suka?
2: Semua suka sih.
0: Semua suka sih. Dia memang doyan teman produknya ya. Semua suka ya gitu. Kalau aku tuh somehow kalau bakpia tuh tetap suka yang original, rasa apa namanya kacang ijo ya kan. Sukanya yang lebih apa namanya banyak isinya atau lebih tebel kulitnya?
2: Banyak isinya tentunya.
0: Iya. Iya, boleh-boleh. Berarti penyuka makanan yang manis-manis di Sally ya. Nah, kalau tadi Ilham kayaknya lebih suka yang gurih-gurih.
1: Iya, gurih-gurih.
0: Oke, nah teman Bro 2, kalau opsi kamu punya juga rekomendasi makanan tradisional atau jajanan atau oleh-oleh khas Jogja, boleh banget nih share di 0811-251-1025 gitu ya. Nanti boleh komen di situ atau mungkin juga di IG-nya kita @rdpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA, atau bisa juga di komen di official YouTube-nya @rdjogjaofficial, teman produk kita live di situ ya. Jadi coba dada-dada sama yang ada di live YouTube. Iya. Tapi kayak tadi Ilham suka sama sate klatak gitu kan ya. Nah itu berapa sering kamu biasanya jajan itu kalau dalam sebulan lah katakanlah?
1: Kalau sebulan mungkin bisa 2 kali sampai 3 kali kak.
0: Padahal dari UAD ke sana agak jauh ya.
1: Karena soalnya kan perbaikan gizi.
0: Perbaikan gizi mantap.
1: Masa nanti anak kos setiap hari cuma makan nasi ora arek terus
0: gitu. Nah iya nasi kucing gitu
1: nasi
0: ya.
1: Nasi kucing kayak gitu.
0: Walaupun sebenarnya nasi kucing juga kalau misalnya ditambahin perintilannya apa ubur rampengnya itu juga seharga segitu juga nggak sih kan banyak ya.
1: Betul
0: kak. Oke, berarti si sate klatak adalah apa namanya di tanggal-tanggal yang mungkin cukup aman ya untuk jajan
1: aman,
0: ya. Oke, sebulan 2 kali. Nah kalau Sally, biasanya kalau kamu bawa oleh-oleh si apa namanya bakpia itu, bakpia patok gitu ya, itu yang paling seneng menyerbu si bakpia itu di rumah siapa aja?
2: Bapak aku sih.
0: Yang doyan banget.
2: Iya, soalnya kalau mama aku udah enggak suka sama makanan yang manis-manis.
0: Manis-manis. Oke. Berarti berapa bisa kamu bawa kalau buat oleh-oleh?
2: Iya, tentunya.
0: Banyak.
2: Paling 2-3.
0: 2-3. Jadi harus lumayan ya. Itu menyenangkan teman produk berburu bakpia dari zaman dulu sampai sekarang masih dengan karena tadi kan kata kamu bilang enggak pilih-pilih brand apa aja gitu. Masih setia dengan brand yang sama atau sempat ganti-ganti gitu?
2: Ganti-ganti, kayak mau nyoba semua brand.
0: Terutama yang kekinian juga sekarang banyak tuh ya. Iya, oke. Kalau sejauh ini aman ya.
2: Aman.
0: Berarti
2: aman.
0: Keluarga masih tetap suka dengan apa namanya bakpia patok apapun mereknya. Nah, teman Pro 2, kalau kamu mungkin punya sekali lagi rekomendasi tertentu seputaran bakpia, nanti kita juga mau dengerin komen teman-teman Pro 2 lain yang nanti bakal ceritain apa sih makanan favorit atau jajanan favorit mereka, jajanan tradisional kekinian mungkin ya gitu juga yang ada di Jogja. Nanti kita dengerin aja. Tapi setelah yang ini ya.
3: Ayo tulan. Mlaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero. Di mlaku neng Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Buat bikin kita jatuh cinta, bukan hanya lewat suasana dan budayanya, tetapi juga lewat makanan-makanan yang sudah menemani berbagai generasi. Nah, ngomongin tentang makanan tradisional, kira-kira apa sih yang ada di pikiran orang ketika pertama kali mendengar kata Jogja? Yuk kita dengarkan.
3: Pertama kali yang terlintas di pikiranku tentang makanan tradisional Jogja itu apa ya? Gudeg sih, soalnya rasanya tuh unik, enak, terus khas banget. Kayak ada rasa gurih dan manisnya. Dan biasanya itu disajikan sama telur, nasi, ayam, tahu, dan juga ada sambal kreceknya.
4: Kalau aku, sate katak, sate kambing khas Jogja yang mempunyai rasa yang gurih dengan bumbu yang simpel. Uniknya, sate ini ditusuk menggunakan jeruji besi. Kalau kalian ke Jogja, wajib cobain sih.
5: Menurutku kuliner khas Jogja yang wajib dicoba itu ada bakmi Jawa sih. Karena cara masaknya itu masih tradisional, pakai tungku. Jadi rasanya masih ada smoky-smokinya gitu, jadi enak, wajib dicoba ya.
2: Dari gudeg yang legendaris, sate kelatak yang unik, dan bakmi Jawa yang kaya cita rasa, semuanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Yogyakarta. Makanan-makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan tradisi yang terjaga. Kalau kalian, makanan khas Jogja apa nih yang pengen kalian coba? Komen di kolom komentar ya. Dadah!

0: Melaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku neng Jogja.
1: Teman Broda masih di Melaku neng Jogja barengan sama aku Adis, ada Ilham juga sama Sally gitu ya. Ini dua teman kita yang memang masih berkuliah. Yang satu kuliah di Jogja, yang satu kuliah di tadi di mana?
2: Di Unsud.
1: Unsud. Unsud itu di
2: Purwokerto.
1: Oke, di Purwokerto. Tadi aku bilang Solo ya. Solo kan UNS ya, gitu ya. Ini malah Purwokerto. Jadinya ke Jogja dalam rangka merantau nih gitu untuk magang. Nah, mereka ternyata punya jajanan atau makanan tradisional yang mereka suka. Kalau tadi Ilham sukanya sekratak ya, yeah. Sementara kalau Sally sukanya bakpia katanya gitu. Ada yang suka gudeg, tadi teman kita ada yang suka gudeg tuh nyebut. Sering atau pernah atau malah memang jadi memilih gudeg sebagai salah satu pilihan makanan kalau misalnya pas lagi pengen gitu?
3: Kalau gudeg sih sering banget ya kak ya. Itu kadang hampir setiap sarapan makanya gudeg. Kan biasanya gudeg ada yang 10 ribuan kayak gitu. Dan itu tadi saya juga dengar ada bakmi Jawa. Nah kalau bakmi Jawa itu hampir setiap malam saya makan. Hampir setiap malam.
1: Hampir setiap malam. Kembung gak tuh?
3: Karena makan bakmi Jawa. Kebetulan juga ibu kosnya jualan bakmi Jawa itu.
1: Oh wow, baiklah. Tapi kalau misalnya bakmi Jawa itu kan selalu ada padanannya ya. Maksudnya yeah. Selain bakmi ada apa namanya?
3: Magelangan,
1: nasi goreng gitu ya. Kan ya. Jadi sebenarnya kamu bisa pilih banyak set menu tuh ya. Harusnya gitu. Bakmi Jawanya apa yang nyemek gitu, yang berminyak banyak atau berkuah gitu?
3: Kalau saya sih beda-beda kak. Biasanya ada yang berkuah, kadang ada yang bakmi goreng juga kayak gitu.
1: Bakmi rebus tuh biasanya berkuah ya. Gitu ya. Oke. Okay.
3: Soalnya kalau bakmi Jawa itu mungkin yang rebus kak itu baunya agak gimana gitu. Kalau saya kurang suka.
1: Karena dia pakai, kadang pakai telur bebek nggak?
3: Iya, telur bebek itu.
1: Iya. Kalau aku dulu pernah punya langganan, cuma sekarang masih ada nggak? Itu agak jauh juga di Bantul, agak masuk tuh belusukan. Jadi dia itu juga ada nasi rebus.
3: Nasi rebus.
1: Jadi aku tuh ngebayangin pertama kali datang nasi rebus kayak gimana bentukannya ya gitu. Aku langsung bayangin jangan-jangan kayak bubur. Ternyata nggak, emang nasi, terus ada bihunnya gitu. Di ada kuahnya, ada kan telur juga, ada apa namanya racikan si apa tuh namanya kobis ya. Nah itu tuh gitu. Jadi kasih acar, mau pedes apa enggak gitu. Aku ngebayangin wow, sebuah inovasi ya. Karena maksudnya nasi gitu kan dibilang nasi rebus gitu kan. Tapi ternyata memang enak kok. Cuma mungkin enggak untuk semua orang ya. Enggak semua orang juga suka gitu. Cuma memang itu makanan yang menurut aku unik gitu, dan biasanya dia ada di si apa mie Jawa itu. Kalau Sally, gudeg sukanya gudeg yang gimana? Kan ada gudeg basah, ada gudeg kering tuh.
2: Jujur aku belum sama sekali nyoba gudeg.
1: Serius?
2: Beneran kak?
1: Belum ke Jogja kalau belum makan gudeg ya. Iya gak sih? Ya ampun. Oh gitu.
2: Iya.
1: Kenapa? Memang gak terlalu suka yang makanan semanis gudeg atau gimana?
2: Karena iya sih, cuma kayak belum kepikiran untuk nyoba gudeg itu gitu loh kak.
1: Tapi seumur umur belum pernah makan berarti ya?
2: Belum.
3: Astaga.
1: Ilham sampai gini-gini kepala. Oh no, katanya gitu. Oh gitu. Kalau aku soalnya, jadi kan aku asli Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat, gudeg itu tuh kayak sayur nangka, cuma lebih light. Jadi kuahnya lebih cair dan enggak sepekat di sini kan difermentasi dimasaknya berjam-jam ya. Yeah. Kalau di Jawa Barat itu enggak gitu. Jadi cuma dibikin sayur kayak sayur nangka gitu, cuma nyebutnya gudeg. Kita nyebutnya gudeg. Jadi begitu aku datang ke sini, culture shock lah gitu. Oh, inilah yang namanya gudeg yang asli, guys, gitu ya. Karena memang bentukannya kayak wah, ini kayak udah lama banget gitu kan. Yeah. Ya kan pekat rasanya gitu, kental dan segala macam. Nah, di Jawa Barat itu enggak. Jadi sayur gudeg itu ya kayak sayur kebanyakan gitu,
3: di sayur dikasih gitu kuah. Ya, dikasih kuah. Nanti makanya sama kuah. Tempe sama ayam kayak gitu.
1: Iya.
3: Nah, kalau di tempat itu namanya sayur gori.
1: Oh iya betul, sayur gori. Karena kan nangka kan gori gitu ya gitu kan. Iya, di aku bilangnya gudeg gitu. Itu makanya kayak salah kaprah gitu enggak sih? Jadi beda penyebutan aja gitu di tempat yang lainnya mungkin sayur gori ya. Cuma dulu keluarga dan kayak teman-teman sekitar juga nyebutnya itu sayur gudeg gitu. Ternyata gudeg Jogja tuh beda banget. Nah, kalau aku sukanya gudeg yang gurih dan yang basah. dia ada kering ada yang basah nih. Nah, aku sukanya yang basah. Kalau kamu sukanya yang apa, Ilham?
3: Kalau aku suka semua sih, Kak. Semua makanan Jogja suka, Kak, aku.
1: Kayaknya dalam kamus Ilham, Ilham cuma ada dua. Enak apa enggak? Emang enak banget ya. Kalau kita punya enak banget, enggak enak. Nah, kalau Ilham cuma enak sama enak banget.
3: Kalau mungkin yang kering itu kadang seret, Kak, lebih seret.
1: Iya, lebih seret. Benar. Cuma dia lebih aman karena kan bisa makannya
3: agak nanti
1: masih oke gitu ya.
3: Perjalanan jauh juga bisa.
1: Betul. Aku tuh lebih milih sebenarnya yang gurih gitu karena ada sedikit ada kuahnya tadi itu ya.
3: Santannya gitu. Itu kayak yang bikin enak, gurih-gurihnya itu.
1: Areh-arehnya itu loh yang enak. Ya. Ah, kamu harus cobain, Sally, kan. Cuma bisa ngebayangin nih, Sally.
2: Besok-besok kita
1: cobain. Besok-besok enak-enak. Ada kalau di Bantul itu namanya gudeg manggar.
3: Gudeg manggar.
1: Jadi gudegnya dari ini apa namanya? Bunga kelapa. Jadi kuncup kelapanya itu, bunga kelapanya itu, nah itu kan masih muda tuh. Yeah. Nah itu dibikin jadi si gudegnya tadi itu, namanya gudeg manggar. Nah ini si gudeg ini tuh gurih rasanya, gitu. Aku pernah cobain di rumah teman aku, orang RRI juga nih, di Perempat. Hai Semi. Jadi iya dulu dia pernah menghidangkan gudeg manggar gitu. Nah itu ini salah satu yang unik juga teman Pro 2, dan ini memang warisan apa namanya kerajaan Mataram Islam ya, kalau di DIY gitu. Jadi menyenangkan ketika kita mencoba mengulik-ngulik makanan tradisional gitu teman Pro 2 ya. Apalagi nih mungkin jajanan-jajanan pasar atau apa yang kalian suka gitu ada nggak?
3: Kalau aku sih jajanan yang lebih agak modern sih, Kak. Ini kadang juga udah termasuk ciri khas Bantul itu mie ayam, Kak, gitu.
1: Iya, mie ayam yang agak sebelah sana deket terminal Giwangan. Ya, itu juga ya modern karena kan mie ayamnya udah gede-gede gitu ya ayamnya gitu.
3: Bumbunya juga pekat kan, Mbak, itu. Dan juga itu kuahnya sedikit kental itu, enak banget itu.
1: Kamu sukanya yang memang yang kenyang gitu ya makan.
3: Apalagi tambah bakso.
1: Tambah ceker ayamnya.
3: Memang nikmat itu.
1: Waduh, boleh ntar siang kita kesana kayaknya ya. Kalau Sally apa Sel?
2: Kalau aku lebih suka jajan yang manis-manis.
1: Yang manis-manis.
2: Waktu itu pernah nyoba bubur di Pasar Ngasem yang ada beberapa jenis itu loh, Kak.
1: Oh ya, gitu. Kayak bubur candil kayak gitu-gitu ya. Iya. Di sini ada loh.
2: Gimana?
1: Di belakang sini ada. Nanti aku kasih tahu ya.
2: Iya.
1: Iya ada dan itu enak banget. Jadi kamu bisa pilih ada banyak banget, ada mutiaranya, ada candilnya, jenang. Namanya jenang gitu nyebutnya jenang. Ada apa namanya? Bubur ketan hitamnya gitu ya dan itu boleh pilih mau yang mana aja atau mau di mix juga bisa. Ada di sini nanti aku sebutin. Kalau mau nyebutin brand sih ya.
3: Kalau mau disebutin endorse dulu.
1: Endorse dulu. Betul. Iya, ini yang magang di APU paham banget. jangan sampai salah-salah kata Ilham gitu ya. Oke deh teman Bro 2, yuk yang pengen komen di 08112511025 karena memang soal jajan itu bukan mulu kemudian soal kenyang. Kadang di lidah tuh rasanya ini ya, eksploratif, unik gitu kan. Jadi kayak gak apa-apa sih, gak terlalu banyak juga, tapi yang penting bisa ngerasain ya, cipin teman Pro 2 ya. Yuk yang mau komen boleh banget di 08112511025. Nanti kita bakal bahas lagi seputaran makanan tradisional Jogja, jajanannya juga teman Pro 2. Cuma di Mlaku Neng Jogja, Mlaku Luwih Adoh, Kenal Jogja Luwih Jero.
0: Ayo dolan Mlaku Luwih Adoh, Kenal Jogja Luwih Jero. Di Mlaku Neng Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tu lupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Prodwe. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.

0: dua, ada Adis, ada Sally, juga Ilham ya, yang tadi udah cerita seputaran apa aja sih makanan kesukaan mereka di Jogja ini gitu kan. Kalau tadi aku menyangka bahwa semua yang ke Jogja pasti udah pernah makan gudeg, ternyata enggak juga. Sally adalah contoh nyatanya, sampai sekarang dia belum pernah gitu makan gudeg ya. Tapi yang ngajakin udah ada belum?
1: Belum
0: ada juga. Ajakin Ham, masa gak ada yang ngajakin makan gudeg, aduh.
2: Padahal gudeg itu kayak makanan khas Jogja yang paling universal gitu kak, iya, dimana-mana ada.
0: Bener, ada. Dan tetap ketika kita makan gudeg Jogja di kota lain, rasanya lain ya gak sih?
2: Rasanya lain,
0: betul.
2: Beda.
0: Pernah tuh ada, aku ke rumah teman di Jakarta gitu, yuk kita makan gudeg. Emang ada di sini, ada gudeg Jogja gitu. Kemudian makan gudeg Jogja apa ini?
2: Jogja tulisannya yang buat juga orang sana juga.
0: Iya benar, tetap lain gitu rasanya tempat Pro 2. Jadi harus makan di tempat asalnya memang ya. Gitu. Ini ada teman kita dari yang udah gabung di 0811-251-1025 dari Nana yang bilang kalau dia tuh sukanya jajan Kipo. Nah ini nih katanya kadang kalau misalnya lagi ke pasar kota gede, sekalian beli macam-macam terus ujung-ujungnya pulang bawa Kipo. Udah pernah makan Kipo belum?
2: Belum
0: pernah. Jadi Kipo itu, aduh aku nyebutnya gimana ya, dia itu dibakar kecil-kecil, segede-gede apa ya, aduh nyebutinnya susah lagi, seruas kuku gini,
2: yeah.
0: Seruas kuku, dia dari ketan warnanya hijau karena pakai daun
2: pisang.
0: Suji apa daun pandan gitu loh, di adonnya si apa namanya si tepung ketannya itu, terus dikasih isian ini gula jawa sama kelapa. Nah itu coba kamu cek aja di Google, namanya Kipo.
2: Jadi
0: nah, terus dibakar terus isinya tuh dikasih apa namanya, kita nyebut tempelang atau apa gitu ya, jadi nyebutnya 5 biji gitu, dibungkus di apa namanya, dibungkus 5 biji. Nah itu iya, dia nggak tahan lama, udah ketemu. Karena itu manis tapi enak, ada gurih-gurihnya kan dibakar kan. Dan prosesnya lama bikinnya ternyata. Jadi aku pernah ngobrol sama ibu pembuat Kiponya, jadi dia udah 3 generasi kayaknya gitu bikin Kipo di kota gede. Jadi dia tuh dari subuh banget sekitar jam 2 malahan dia udah mulai ngulenin tuh segala macem, baru nanti udah agak pagian pasar buka baru jadi Kiponya gitu kan ya. Ntar siangan udah kelar segala macem, dia udah gak bikin lagi tuh. Karena memang si Kiponya juga gak tahan lama. Makanya dia gak bisa dibawa keluar kota gitu. Jadi kalau misalnya mau bawa keluar kota nih misalnya, harus janjian dulu, misalnya bu saya mau bawa keluar kota buat hari ini segini gitu ya, ntar dia akan siapin khusus. Dan itu juga gak bisa lama-lama karena memang dia gampang basi si Kiponya ini. Jadi katanya dulu kenapa disebut nama Kipo, banyak orang yang nanya pas di pasar itu penasaran kan, iki opo gitu, iki opo mbah gitu
2: Kipo.
0: Kan oh ini ya udah sebut aja Kipo gitu, karena banyak yang nanya iki opo gitu. Ya Kipo gitu, karena nggak ada namanya dulu, jadi jualan aja depan rumahnya gitu kan, rumahnya depan pasar kan gitu, terus orang-orang pada penasaran, iya apa sih ini iki opo mbah, iki opo gitu, jadi akhirnya sebut Kipo gitu,
2: iki opo
0: ya unik juga ya, dan sampai sekarang masih ada gitu, dan dia melestarikan dari memang generasi berikutnya gitu sampai sekarang. Kayak tinggal beberapa penjual Kipo, nggak banyak kok di kota gede. Kalau main ke pasar Legi itu cari aja pasar kota gede, di situ ada namanya Kipo, teman Pro 2. Itu enak banget dan nggak cukup cuma 5 biji gitu kalau makan, kadang kan kecil ya. Gitu, jadi sambil ngemil gitu, tahu-tahu udah habis banyak aja gitu ya. Nah itu tuh gitu. Nah kalau misalnya di ini kan kita ngomong soal Jogja. Tapi kan kalian sebenarnya dari luar kota. Nah kalau Sally di Banjarnegara ya, apa yang khas dari sana yang unik?
1: Dawet ayu.
0: Itu aku kayaknya pernah lewat dan di pinggir jalan banyak banget gak sih yang jualan dawet ayu, iya kan? Iya kan? Dan emang rasanya lain loh. Dia refreshing banget gitu. Itu salah satu yang ini ya, yang memang banyak.
1: Banyak banget. Kadang tuh juga ada yang dicampur pakai durian. Di dawetnya itu.
0: Itu dawet yang hitam itu kan? Atau
1: iya
0: kan yang hitam kan?
1: Yang hijau.
2: Yang hijau.
0: Oh ya, yang hijau. Oh, soalnya aku juga pernah ngerasain, tapi aku lupa menuju ke arah mana gitu naik mobil.
2: Di Prambanan itu mungkin.
0: Apa kayak yang hitam gitu yang kayak dari apa namanya? Merang ya, apa dari apa gitu bikinnya. Itu ada hitam gitu. Di Banjarnegara berarti itu salah satu yang khasnya. Kalau makanan apa makanan?
2: Carica, bukan.
0: Kalau carica Dieng ya.
1: Iya, daerah atas.
0: Atas. Itu juga enak tuh, ya kan? Si carica. belum ada makanan yang menurut kamu ini harus nyobain banget nih kalau ke Banjarnegara?
1: Khas yang khas.
0: Khas banget.
1: Kayaknya kalau makanan belum ada sih.
0: Belum ada.
1: Cuma paling cuma itu dawet.
0: Si dawet itu
2: ini,
0: aja ya.
2: Ini apa itu mendoan?
1: Mendoan itu enggak cuma di Banjar.
2: Oh, tapi kan yang terkenal Banjar soalnya kan lebar itu
0: Banjar. Lebar-lebar itu Banjar bukan sih? Bukan ya?
1: Enggak juga.
0: Oh. yang lebar-lebar tipis-tipis kan?
2: Yang di dekat apa waduk itu?
1: Sempor.
2: Iya, itu.
1: Itu masuknya udah ke Bumen.
2: Oh, maksudnya.
0: Oh, Bumen. Lain lagi ya. Wow, ternyata apa namanya? Sebagai warlock kita harus kenal sama banyak orang di luar kota, teman-teman, biar tahu bahwa bukan Jarnegara itu masuknya udah ke Bumen. Sama kayak aku tadi bilang, aku di Pleret, tapi kalau sama orang asli Pleretnya dibilang rumahmu tuh bukan di Pleret. Belum sampai Pleret itu. Oh ya, baiklah. Kalau Ilham tadi selain Bekicot, terus apalagi pecel, apalagi tuh?
2: Kayaknya ya mungkin itu aja sih, Kak. Mungkin sama ini kerupuk rambak.
0: Kerupuk rambak, kerambak sapi, kulit sapi atau apa?
2: Kulit sapi. Soalnya kan di Magetan kan banyak yang apa penyamak-penyamak penjual kulit kayak gitu, Kak. Itu biasanya dijual, itu nanti biasanya dibikin sayur, kayak dibikin krecek kayak gitu.
0: Kayak krecek.
2: Gitu. Ya. Hmm, itu okay. Kalau yang dibuat krecek enggak boleh digoreng, rasanya lain nanti.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Oke, okay, jadi berarti kalau misalnya mau beli harus nanya ini buat dibikin krecek atau
2: kerupuk makan. Makan. Ini buat makan atau buat sayur gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Oh, beda ya.
2: Beda.
0: Waduh, aku udah ngebayangin ini namanya kerupuk rambak ya, kerupuk rambak aja, teman-teman, ternyata lain ya. Ye, itu jadi salah satu yang banyak.
2: Iya.
0: Ya, untuk oleh-oleh ada berarti.
2: Ada.
0: Ada. Oh.
2: Kalau yang makanan yang paling terbaru ya itu Bekicot tadi itu, Kak. Mm-hmm. Itu kan dicari-cari. Sebenarnya enak banget tapi kadang terlalu pedes sih kalau buat saya.
0: Oh.
2: Karena saya enggak terlalu suka pedes.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang dia lebih bumbunya pedes.
2: Iya, bumbunya
0: gitu,
2: pedes.
0: Yes.
2: Kayak rica-rica itu
0: rica. Rica-rica. Oh, dan itu ternyata barunya gara-gara ada selagu itu.
2: Iya, sebenarnya udah lama tapi boomingnya kan gara-gara lagu Warung Bekicot di Magetan itu. Yang bapak-bapak nge-gym ada
0: di sini. Iya, sebenarnya aku juga baru tahu bahwa emang iya di Magetan ada Warung Bekicot gitu, ternyata dikonfirmasi langsung oleh Ilham. Iya, emang ada, Mbak, katanya gitu. Iya. Memang tiap daerah tuh punya makanan khas sendiri-sendiri ya gitu. Nah, kalau kayak kita ke arah utara nih, Jogja, jadah tempe, ya kan gitu. Udah cobain jadah tempe belum, Sally? Ah, kamu belum juga, gimana sih? Ceritain, Ham, jadah tempe kayak gimana?
2: Jadah tempe biasanya jadahnya gurih kan, Mbak itu. Mm-hmm. Jadahnya gurih nanti sama tempe goreng, tapi tempenya enggak pakai bumbu. Iya, pakai bumbu tapi nggak pakai yang pakai tepung kayak gitu, nggak pakai.
0: Tempe bacem, manis
2: ada juga
0: ya.
2: Ada yang tempe yang digoreng juga ada.
0: Iya benar. Itu jadi salah satu yang bisa kamu cobain gitu. Makannya kayak makan burger gitu, ditempelin tempenya sama si apa namanya jadahnya ya. Kalau aku malasannya jadah bakar sebenarnya.
2: Oh, jadah bakar.
0: Jadah bakar enak tuh karena mengingatkan aku pada makanan khas juga Jawa Barat itu ketan bakar. Jadi kalau di Jawa Barat itu kalau di sini kan pagi-pagi banyak yang ya jualan gudeg lah atau mungkin tadi banyak yang jualan jadah gitu di atas ya di utara. Nah, kalau di Bogor itu di jalan banyak banget yang jualan ketan bakar.
2: Ketan bakar.
0: Iya, ketan bakar gitu. Jadi dibumbuin serundeng, ada dibumbuin apa namanya? Kacang kedele gitu, taburan kacang dan rasanya tuh kan ini ya, apa namanya? Dia mix kadang pedes, ada pedesnya, ada gurihnya, ada manisnya,
2: gitu, kan?
0: Dikasih gula juga kadang gula pasir gitu. Jadi apa ya, mengingatkan pada core memory masa masih di sana. Jadi kayaknya gitu, jadah bakar boleh juga nih, tinggal bikin bumbunya aja gitu biar tetap berasa kayak ketan bakar, teman produk.
2: Kalau itu
0: ya.
2: Kak, mangut lele udah pernah nyoba?
0: Mangut lele tuh aku sering lihat tapi nggak pernah nyoba.
2: Sama, aku juga masih kayak rasanya gimana.
0: Sih, kayak rasanya kayak apa itu ya, si mangut lele ya? Di Bantul tuh banyak banget.
2: Iya, di Bantul. Di daerah Sewon itu banyak banget.
0: Karena buat aku tuh ya, namanya lele, mindsetnya adalah digoreng, udah.
2: Soalnya orang Jawa Barat sambil sama lalapan.
0: Iya. Jadi aku dulu pernah sebelum tahu bahwa ada namanya pecel lele gitu. Di kepala aku tuh adalah pecel lele emang enak, lele dimakan pakai pecel gitu kan. Ternyata pecel lele enggak seperti bayangan bahwa dikasih pecel, enggak.
2: Tapi adakah emang makan nasi pecel sama lele?
0: Masa?
2: Iya, di Magetan banyak kayak gitu.
0: Oke. Terkonfirmasi ya, teman-teman, ada pertukaran budaya nih kita nih. Oh, di Magetan
2: iya,
0: gitu.
2: Nasi nanti apa biasanya sama telur sama lele, arsa sama ayam kayak gitu. Ini lele ya udah, nasi pecel sama lele.
0: Oh iya.
2: Gitu. Tapi kalau saya pribadi kurang suka.
0: Ya agak kayak nggak masuk ya kalau kata-kata kita gitu. Cuma ternyata di sana itu jadi salah satu yang umum ya. Oh oke, okay. Karena buat aku tuh pertama kali pecel lele gitu kan. Yeah. Wah, lele makan pakai pecel. Ternyata begitu datang, oh enggak, nggak ada pecelnya kok. Cuma dikasih sambel aja malapan gitu kan ya. Iya, jadi ketika dibilang mangut lele, kayak gimana sih? Lihat bentukannya dikasih kuah gitu, warna kuning-kuning merah gitu ya warnanya ya. Menggoda sih kelihatannya, menggoda.
2: Pedas-pedas gurih gitu.
0: Cuma aku nggak ngebayangin si daging lelenya dikasih kuah itu gitu. Kayaknya kan bakal ini banget, lembek banget gak sih?
2: Belum pernah kak makan lele kuah gitu, belum pernah.
0: Belum pernah.
2: Kalau di tempatku itu sering bikin lele tapi pakai kuahnya kuah kuning, bukan yang pedas. Kayak opor tapi diganti lele.
0: Oh ada.
2: Pernah.
1: Iya
0: kan? Oh ada yang begitu ya?
2: Ada.
0: Mungkin agak mirip-mirip dengan si mangut itu.
2: Tapi kalau mangut kan utuhan, kalau itu dipotong-potong kalau tempat. Ya tergantung selera juga sih.
0: Iya. Tapi kalau misalnya kayak memang modelannya adalah siapa tadi namanya? Opor harusnya lebih kental kuahnya ya kan. Kalau si mangut ini kayaknya memang agak lebih cair dan tadi lebih banyak varian isiannya nggak sih kuahnya ya kayaknya ya. Ada macam-macamnya gitu.
2: Ada kuah pedas, ada kuah yang normal.
0: Normal gitu, teman Pro 2. Dan kayaknya bumbunya ada sendiri nggak sih gitu, kayak ada bumbunya lain sendiri dibandingin opor, beda gitu teman Pro 2. Aduh jadi kepengen ya. Gimana nih kita hari ini makan-makan, jalan-jalan, jajan-jajan nih gimana teman Pro 2? Tapi bener deh, memang harus explore kalau soal makanan ya. Bener. Dan kalau makanan tradisional memang ada tempat-tempat khusus yang perlu kamu tahu juga teman Pro 2. Coba cek atau tanya teman kamu yang memang hobinya jajan, kayak tadi Ilham bilang dia tahu banyak karena punya teman yang suka ngajakin gitu dan dia warlock ya kan gitu. Nah Sally ini belum punya teman warlock. Nanti diajakin kemana kek gitu, lihat makanan khas Jogja. Oke deh, nih kalau misalnya ada satu makanan

0: yang macam itu, yang
1: jenang itu ya,
0: karena manis.
1: Manis dan warnanya emang menggoda sekali ya, macam-macam gitu kan. Iya, apalagi dia belinya di itu lagi, di tadi di pasar ngasem. Udah culture banget itu mah, udah pokoknya turis banget lah. Oke deh kalau gitu, mudah-mudahan Jogja bisa ngasih kalian apa namanya tempat yang nyenengin.
2: Yeah.
1: Ya bukan cuma sekedar untuk tadi kalian belajar. Betul. Ataupun juga apa namanya istilahnya apa ya, mencari apa namanya masa depan yang pasti di sini atau mungkin di tempat yang lain, tapi yang jelas bisa buat explore jajan-jajan juga ya. Betul, gitu. Betul. Larisin UMKM lah guys, ya kan, melestarikan masakan atau makanan tradisional. Makasih Ilham ya, juga Sally udah mampir di Melakuneng Jogja. Nih kayaknya abis ini mereka lanjut makan siangnya jajan nih kayaknya.
2: Terbayang-bayang mangut lele.
1: Iya, mangut lele. Lelenya apa namanya, berenang-renang. Yuk ngawe-ngawe gitu loh. Ayo dong beli aku jajan-jajan sini gitu. Di Bantul itu kalau mangut lele ya. Yuk teman pro 2, kalau misalnya kamu misalnya pengen ngobrol-ngobrol lagi atau mungkin pengen simak obrolan seperti ini di Melakuneng Jogja, itu setiap hari Minggu ya. Ini adalah di jam 9 sampai jam 10 gitu. Jadi buat kamu-kamu yang tadi udah nyimak, terima kasih banget udah gabung di Melakuneng Jogja. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Makasih Ilham dan juga Sally. Adis pamitan teman pro 2 ya. Dengerin terus pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dadah.
3: Matur nuwun, udah melaku bareng Pro 2 Jogja. Sampai jumpa minggu depan di Melaku Neng Jogja. Melaku luwe atuh, kenal Jogja luwe jeruk.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Minggu 20 September 2026 bersama saya, Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran gelap narkotika dalam paket berharga murah. Modus tersebut dinilai secara spesifik menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro menyatakan bahwa skema penjualan narkoba dengan paket murah kerap ditemukan di luar Jawa. Strategi harga murah ini sengaja dirancang oleh para bandar agar barang haram tersebut mudah dijangkau oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Info Pro 2.
1: PT Kereta Api Indonesia terus mematangkan kesiapan operasional kereta api The Nusantara Explorer. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI Bobby Rashidi saat uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute Bandung-Jakarta. Ia menuturkan uji coba tersebut sebagai finalisasi peningkatan layanan perjalanan kereta api wisata yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat itu diungkapkan Kepala Negara menginginkan adanya perpaduan keindahan alam dengan aspek pariwisata dapat disajikan oleh Kereta Api Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Indonesia mendorong aturan internasional yang memastikan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional tidak dimanfaatkan dengan mengabaikan hak masyarakat asal. Persetujuan pengakuan terhadap komunitas hingga pembagian manfaat yang adil harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Posisi tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam sesi ke-53 WIPO IGC on GRT TKF di Jenewa, Swiss. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 16 September 2026 membahas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional. Ia menegaskan kekayaan intelektual bagi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional memuat identitas, sejarah, pengetahuan, serta memori kolektif yang diwariskan lintas generasi.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hari Minggu teman Uradua. Happy weekend. Selamat menikmati hari Minggu yang lumayan adem gak sih? Jujur, hari ini tuh Jogja lagi adem-adem ya teman Uradua. Ya tadi ya, sekitar jam 7 pagi sih masih adem. Jam segini sih mungkin udah adem tapi menuju agak sedikit panas. Dan rasa-rasanya kalau misalnya mau keluar menikmati Yogyakarta bisa banget teman Uradua. Cuacanya bersahabat, jadi silakan explore tempat-tempat baru yang sudah masuk daftar listnya kamu ya. Entah itu kulineran, tempat wisata, atau tempat buat piknik ala-ala, ceila. Nikmatilah hari Minggu kamu teman Uradua sebelum besok ketemu sama hari Senin ya. Dan aku akan jadi teman terbaik kamu, nemenin teman Uradua sampai nanti jam 2 di santai siang ya. Dan Vina juga udah siapin lagu-lagu enak buat kamu. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu bisa pilih kira-kira lagu yang sesuai sama mood kamu siang hari ini tuh lagu siapa aja gitu kan. Nanti ya kamu bisa pilih lagunya dan aku nanti juga bakalan kasih tau kamu lagunya ada dari siapa aja. Oke? Okay? So, tetap di sini di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Santai Siang Teman Pro 2. Aku bakalan kasih tau ke kamu 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang Teman Pro 2. Karena dari tadi aku udah diteror, Vin mana lagunya? Oke, sabar. Aku kasih tau kamu sekarang lagu yang udah aku siapin ya. Dicatat baik-baik atau mungkin didengarkan dengan baik-baik ya. Karena nanti kalau aku udah selesai bacain, kamu tinggal WhatsApp lagu mana yang mau kamu dengerin. Oke, okay? Ini dulu deh. Save dulu nomornya Pro 2, Teman Pro 2 ya, ke 0811-251-1025. Oke, okay? Dicatat itu nomor handphonenya kita. Jadi nanti kalau kamu sudah tahu mau pilih lagu mana, kamu tinggal WhatsApp ya. Dan lagu yang sudah aku siapin untuk lagu Indonesia ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Tulus Teh Hijau, ada Sal Priadi, Foto Kita Blur, Shilon Seven, Sederhana, Juicy Luizy featuring Adrian Khalif, Sialan, Andra and the Backbone, Sempurna, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, dan Isyana Sarasvati featuring Raisa, Anganku, Anganmu. Untuk lagu mancanegara, aku udah siapin ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, Shayna Spiro with Die on This Hill, Diddy Cesar Who Knows, Alex Warren with Ordinary, BTS with Swam, New Jeans OMG, ada juga Hon No Song Without You, American Outer with Go Big or Go Home. Setelah itu The Marshmallow with Friends, dan juga ada DJ Snake featuring Justin Bieber with Let Me Love You. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu Teman Pro 2. Langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke, okay? Now kita puterin dulu Teman Pro 2 lagu yang sudah hadir siang hari ini, yang udah dipilih sama Tri di Playen, yang udah langsung gercep, yang selalu menanyakan mana lagunya Vin. Oke, okay. Udah aku WhatsApp duluan sih tadi si Tri di Playen ya. Dan 5 lagu pertama yang pengen didengerin ada DJ Snake featuring Justin Bieber. Habis itu ada lagunya Marshmallow featuring Adam Mary with Friends, BTS with Swam, ada juga Hon No Song Without You, dan juga American Outer Go Big or Go Home. Ini dia 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Tri siang hari ini, dan kita akan puterin lagunya buat kamu ya. Dan buat Teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

satu kabar dari BTS Super Pro 2 yang baru aja mengumumkan kalau dia masuk nominasi untuk kategori Best Group and Song of the Summer Super Pro 2 di MTV Video Music Award 2026 Super Pro 2. Dan mereka ini masuk barengan sama BTS, ada juga BTS yes, Blackpink, Curtis dan juga Kelsey Super Pro 2 yang masuk dalam daftar nominasi Best Group bersaing barengan sama Flow, terus juga sama Jeezy dan juga 21 Pilots Super Pro 2. Ini sih kayak bakal jadi saingan yang agak berat ya kompetitornya ya kan. Tapi keempat grup ini sebelumnya juga udah mendapatkan nominasi di kategori lain Super Pro 2 di tahun ini gitu ya, termasuk Best K-pop. Selain itu juga Blackpink yang diwakili sama Jennie dan juga Kelsey juga bersaing dalam kategori Song of the Summer Super Pro 2. Dan boleh dibilang kalau untuk kategori di Best Group dan Song of the Summer, BTS tuh benar-benar kayak harus bisa unggul lah ya dari grup musik lainnya. Kayak tadi ada Blackpink, Curtis dan juga Kelsey Super Pro 2. So, kalau kamu berharap BTS bisa bawa penghargaan untuk kategori Best Group and Song of the Summer, berarti kamu harus vote Super Pro 2 ya di MTV Video Music Award 2026. Kita lihat nanti apakah mereka akan membawa penghargaannya. Tapi yang aku tahu sih biasanya ada by vote gitu Super Pro 2. Bisa by vote tapi juga bisa juga kayak dari dewan juri yang menentukan apakah lagu dan grup musik ini bisa mendapatkan penghargaannya. So, kita lihat nanti ya. Semoga aja sih BTS bisa bawa salah satu penghargaan di MTV Video Music Award 2026.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

FM Brodua Jogja, teman terbaik kamu, Selina featuring Andi Rianto, teman Brodua. Sumpah mati, ini lagu yang tadi di request sama Hilda. Hai, selamat siang Hilda. Makasih ya udah ikutan gabung di Brodua Hitlist santai siang. Lagunya pilihan kamu udah aku puterin, semoga happy ya. Tadi juga pengen diputerin lagunya Mahal Ini Percuma. Boleh deh, nanti kita mainkan lagunya buat kamu ya. Anyway, Brodua Hitlistnya masih lanjut sampai nanti jam 12 sama Brodua. Dan kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Buat lagu Indonesia, aku masih ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Tulus Teh Hijau, Sal Priadi Foto Kita Blur, ada juga Shalom Seven Sederhana, Juicy Luisi featuring Adrian Kalifsialan, ada juga Andra and the Backbone Sempurna. Kemudian aku masih punya lagunya Dipa Barus featuring Hindia yang Nafas, dan juga ada lagu Isyana Saraswati featuring Raisa Anganku Anganmu. Buat lagu mancanegara, aku masih siapin Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Habis itu ada Shona Spiro yang Day on This Hill, Dini Cesar with Who Knows, Alex Warren yang Ordinary. Habis itu aku masih punya New Jeans yang OMG.

Terus Pergi dan juga Tulus Teh Hijau. Oke, lagunya udah aku siapin buat Taufik di Gorean. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung. So, teman Pro 2, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. WhatsApp 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Adele, To Be Love. Aku udah mainkan lagu ya buat kamu siang hari ini yang lagi nyantai di rumah sambil rebahan. Emang sih kalau hari Minggu tuh emang selalu identik dengan rebahan, nyantai, gak ngapa-ngapain ya kan. So, take your time teman Pro 2 ya untuk menikmati hari Minggu yang tenang, yang santai. Walaupun kayaknya hari ini Jogja lagi ada event gak sih teman Pro 2? Tadi aku sempat nyari-nyari ternyata banyak juga. Nanti deh aku spill ke kamu ya event apa aja sih yang ada di Jogja hari ini. Mana tahu kalau kamu lagi gabut terus lagi pengen keluar cari suasana baru, nah bisa mampir ke salah satu event yang ada di Yogyakarta hari ini. Tapi nanti ya, aku kasih taunya. Karena aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ke 08112511025 yang mau ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih. Ada Lara Purnamasari. Halo, selamat siang Lara. Pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead, She Long Seven, Sederhana. Habis itu Isyana Sarasvati featuring Raisa, Anganku Anganmu, sama Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, okay. Lagunya udah aku siapin buat Lara ya. Tapi untuk DJ Snack featuring Justin Biebernya belum bisa aku puterin karena tadi udah kita mainkan lebih dulu ya. Karena tadi tuh lagunya kalau gak salah di request sama Tri. Jadi untuk DJ Snack sama Justin Biebernya udah gak bisa aku puterin lagi ya. Tapi don't worry, masih ada 4 lagu requestan dari Lara yang akan aku mainkan siang ini ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan juga di Pro 2 Hitlist, masih Vina tungguin ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 08112511025 dan kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Santai siang.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harefa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

siang masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiara teman Bro 2. Dan barusan kita nikmatin 4 lagu yang tadi udah dipilih sama Lara Purnamasari teman Bro 2. Tadi pengen diputerin lagunya Shilon Seven, Isyana Sarasvati sama Raisa, It Gitaf sama Olivia Rodrigo. Lagunya udah aku puterin semuanya buat Lara dan terima kasih sudah ikutan gabung siang hari ini ya. And next kita puterin lagu yang udah dipilih siang hari ini sama Weni. Hai, selamat siang Weni. Lagu yang udah dipilih sama Weni di Gunung Kidul ada Shana Spiro, Alex Warren dan juga sama yang New Jeans. Boleh. Lagunya kebetulan juga masih ready, jadi kita akan mainkan lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini ya. Pro 2 Hitlistnya masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 12. Jadi kamu masih bisa ikutan gabung teman Pro 2 untuk kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku masih punya lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur, ada juga Juicy Louisy featuring Adrian Kalifsialan, Andra and the Backbone Sempurna. Habis itu aku masih punya lagunya Dipa Barus featuring Hindia Nafas. Buat lagu mancanegara, aku masih punya Daniel Caesar with Who Knows. Habis itu lagu dari siapa lagi ya? Oh udah, ternyata lagu mancanegaranya tinggal Denny Cesar teman Pro 2 yang Who Knows. So langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Tadi ada lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja. Duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

masih dalam perjalanan menikmati Yogyakarta di hari Minggu ini yang agak sedikit panas. Kayaknya ini gak agak, Devin, panas. Tapi beneran deh, Yogyakarta tuh kayak udah lebih dari 90 hari gak turun hujan gak sih? Atau mungkin lebih kali ya. Dan udah mulai berasa nih kayaknya panasnya lumayan, keringnya juga udah berasa banget. Ya semoga aja deh musim kemaraunya jangan berlama-lama, jadi kita bisa menikmati sejuknya udara, ya kan? Dan yang lokasi-lokasi yang mulai kekeringan juga bisa segera tumbuh dengan subur lagi kalau udah ada airnya, ya kan, hujan yang merata. Ya semoga ya segera turun hujan teman bro dua. Walaupun kemarin tuh Jogja sempat turun hujan by the way, kayaknya 2 minggu atau berapa minggu yang lalu gitu. Tapi memang gak ngerata, kayak cuma di daerah Kulon Progo, terus di daerah Gamping ya, itu sempat turun hujan teman bro dua. Dan di Jakarta tuh kemarin aku juga sempat lihat info tuh mereka juga udah mulai turun hujan. Mungkin ini jadi sebuah pertanda bahwa sebentar lagi akan memasuki musim penghujan teman pro 2. Kalau gitu sih harus siap-siap lagi ya kan. Siapa yang harus disiapin emangnya, Vin? Ya kalau misalnya kamu punya pohon yang udah lumayan tinggi, udah mulai terlalu rindang, kayaknya beberapa rantingnya bolehlah dipangkas teman pro 2 ya, untuk mengantisipasi kalau misalnya tiba-tiba ada yang tumbang, rantingnya patah, apa segala macam gitu kan ya. Itu adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menyambut dalam tanda kutip turunnya hujan dan juga musim penghujan teman pro 2 ya. Dan ini pun juga jadi salah satu hal yang selalu dikasih tahu juga sama pihak BBBD. Kalau misalnya kamu punya rumah yang ada pohon cukup tinggi, bolehlah dipangkas sedikit. Dan juga kalau misalnya kamu punya selokan di daerah rumah kamu gitu kan ya, yang kayaknya nih oh kok makin banyak dedaunan yang ada di selokan, nah itu mulai dibersihin teman pro 2 ya. Mengantisipasi aja kalau misalnya nanti ada dedaunan di selokan dan tidak diambil, takutnya malah terjadi banjir dan juga penyumbatan. Nah inilah salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi yang namanya banjir, pohon tumbang teman pro 2 sebelum datangnya musim penghujan. Begitu, ini aku dapat infonya dari pihak BBBD teman pro 2 yang selalu ngasih tahu apa aja yang mungkin harus kita siapin kalau misalnya nanti datangnya musim penghujan gitu ya. Dan mungkin atap-atap di sekitar kamu deh ya kan, kalau biasanya tuh musim panas kadang bikin atapnya jadi bocor mungkin. Atau dari kemarin kamu ngerasa kok kayaknya di atap aku tuh banyak kucing yang lewat ya, gedebak gedebuk. Nah itu mulai dicek lah, takutnya nanti kalau pas musim hujan tiba-tiba jadi trocoh atau bocor gitu kan. Ya udah dicek-cek dulu teman pro 2 ya, sambil kita lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih sama teman pro 2 di pro 2 hitlist santai siang ya. Tadi ada Lavernia, halo selamat siang Lavernia, pengen diputerin lagunya Andra and the Backbone Sempurna. Kemudian tadi juga ada Shanum yang pengen diputerin lagunya Sal Priadi Foto Kita Blur. Oke, aku udah siapin lagunya buat kamu ya, terima kasih banyak buat Lavernia dan juga tadi Shanum ya yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku siapin, dan kalau misalnya kamu mau ikutan lagi di Pro 2 Hitlist berarti aku masih punya lagu dari Juicy Luicy featuring Adrian Khalif yang sialan, sama aku masih punya Dipa Barus featuring Hindia Nafas teman Pro 2 ya. Lagu mancanegara kebetulan udah dipilih semua, jadi tinggal 2 lagu tadi yang bisa kamu pilih ya. Kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin. Habis itu kamu WhatsApp aku deh ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat lihat handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online. Buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih. Sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel.

0: gitu ya? Bunganya juga tinggi ternyata nih.
1: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
0: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

teman terbaik kamu di Babarus featuring Hindia Nafas teman Bro 2. Ini akan jadi lagu terakhir di Bro 2 Hitlist sore siang. Dan kebetulan tadi ini lagunya juga di request sama Ayu. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini ya. Lagu terakhir di Bro 2 Hitlist teman Bro 2. Tapi Vina gak berakhir di sini karena aku masih akan lanjut nemenin kamu sampai nanti jam 2 di santai siang ya. Dan tentunya kamu masih boleh kasih tahu ke aku lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini teman Bro 2, buat nemenin kamu yang lagi chill di rumah, yang dari tadi tuh masih scrolling cari makan siang apa ya yang enak di tanggal 20 ini. Karena tanggal 20 tuh kan kayak udah on the way ke akhir bulan ya, jadi kayak kita tuh dituntut untuk selektif memilih makan siang yang murah, meriah, dan bisa bikin kenyang, ya kan? Kayak aduh apalagi ya makanan yang bisa kita nikmatin. Kalau mau masak tuh agak sedikit mager, karena biasanya hari Minggu tuh waktunya untuk nyantai tanpa harus masak-masak. Kalau bisa sih pesan online gitu kan. Tapi kalau pesan online ya harganya kan agak lebih meninggi gitu. Tapi ada juga yang memanfaatkan hari Minggu ini tuh untuk mencoba resep-resep baru yang dari kemarin itu udah diarsipin tapi nggak di eksekusi gitu kan. Jadi hari Minggu ini kayak yaudah deh kita masak-masak ya kan. Tapi kalau misalnya ternyata kamu hari ini belum bisa masak dan masih scrolling makan siang apa ya yang enak, gimana kalau aku bantuin kamu deh buat nentuin makan siang yang sesuai sama selera kamu mungkin. Atau setidaknya ketika aku share ini kamu bisa mulai kayak oh iya gimana makan yang ini gitu lah setidaknya ya kan. Aku nanti coba bantuin untuk rekomendasiin makan siang buat kamu teman Pro 2 ya. Atau kalau misalnya teman Pro 2 punya rekomendasi yang kayak cocok nih untuk dicobain sama teman Pro 2 yang lainnya, boleh banget kasih tau ke Vina teman Pro 2 rekomendasi makan siang versi kamu itu di mana. Nah, yang enak, murah, meriah, bisa bikin kenyang. Kasih tahu aja WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kasih tahu kita ya rekomendasi makan siang andalan kamu itu apa teman Pro 2. Kasih tahu kita.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong.
4: Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
4: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Taufik Digodean yang sudah ngasih rekomendasi makan siang yang kata Taufik ini tuh murah, banyak, bersih dan enak. Beuh. Ini yang sangat diperlukan di detik-detik menuju akhir bulan ya kan. Tempat yang murah, bersih dan enak. Kalau kata Taufik boleh cobain Mbak, Ayam Geprek Burung Moses dekat RRI Pro 2. Mbak, ini nih kayak salah satu legend ya teman Pro 2. Dan fun fact, Burung itu tuh bisa dibilang salah satu pelopor ayam geprek yang ada di Yogyakarta teman Pro 2. Dulu aku sempat baca salah satu historinya, gimana sih ceritanya kok si ayam geprek ini akhirnya bisa muncul ke permukaan gitu kan. Kayak kok bisa gitu. Nah ternyata ada historinya teman Pro 2. Kalau dulu yang pernah aku baca gitu ya, ceritanya ada salah satu mahasiswa kalau gak salah, dia tuh datang ke warungnya Bu Rum ini gitu. Dia request mau ayam goreng. Nah terus dia bilang lah sama Bu Rum, bisa gak Bu kira-kira kalau ayamnya itu digeprek sama sambel gitu. Jadi biar kayak ya lebih enak lah makannya, jadi gak usah perlu cocol si ayam ke cabenya atau ke sambelnya gitu kan. Akhirnya kata Bu Rum, oh yaudah boleh deh saya geprekin ya cabenya mau berapa. Akhirnya ya udah dibuatin lah sama Bu Rum dan ternyata itu enak. Jadinya gak fail teman Pro 2. Jadi salah satu makanan yang meroket sampai sekarang gitu kan. Kayak boleh dibilang gak sih kayak ayam geprek tuh jadi comfort foodnya warga Jogja. Mungkin ada sebagian yang mengatakan kalau ayam geprek tuh adalah comfort foodnya, tapi ada juga yang mungkin enggak deh kayaknya, ya udah nggak apa-apa, semua kembali ke selera masing-masing. Tapi setidaknya itu adalah history yang sampai akhirnya bisa ada yang namanya ayam geprek, dan Burung tuh termasuk salah satu pelopornya teman Pro 2. Dan sekarang tuh makin banyak ayam geprek yang ada di Yogyakarta, kayak di setiap tempat mungkin ada gitu kan, dan punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang ayam gorengnya ditepungin, ada juga ayamnya yang cuma diungkep, digoreng, habis itu digeprek. Nah itu macam-macam teman Pro 2, tinggal kembali ke selera masing-masing, kamu lebih suka yang mana gitu. Nah, selain ayam geprek, kalau kata Taufik cobain deh Warmindo Maharasa 25 Burjo, ini deket Kopma UNY. Nasi, lauk, orak-arik enak semua kata dia. Oke, baiklah. Habis itu ada soto dalbe sama mie doyok Gejayan. Mie doyok Gejayan itu sebelah mana ya? Ini kan nih beberapa tempat yang direkomendasiin sama Taufik itu kan deket sama Studio Pro 2 Jogja ya. Terus kayak aku ngerasa sebagai semi-semi warlock sini tuh kayak ngerasa gagal. Loh, kok aku baru tahu ya? Karena tuh kalau udah nemuin satu makanan yang enak tuh kayak kita kadang ya udahlah ke situ lagi karena ngerasa kalau mau mencari dan mencoba sesuatu tuh kayak aduh males. Jadi kayak yang udah pasti-pasti aja lah, kayak ya udah tahu makanan itu enak, ya udah ke situ lagi gitu. Kalau kamu gitu juga nggak teman Pro 2? Kalau misalnya udah nemuin tempat makan yang menurut kamu enak, harganya bersahabat, tempatnya bersih, kayak ya udah nggak bisa ke lain hati, kayak pengennya ke situ lagi, ada nggak tempatnya? Mungkin kamu boleh kasih tahu ke aku teman Pro 2, tempat yang berulang kali kamu datengin, kamu nggak pernah bosen, ada nggak? Kasih tahu ke aku ya. Boleh makanan western ataupun makanan tradisional juga boleh teman Pro 2. WhatsApp ya 0811-251-1025. Terima kasih Taufik Digodean untuk rekomendasinya. Dan satu lagu dari Wizzy, Puzzle Pieces, aku kasih ke kamu yang udah join siang hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro2, juara baru kita di Pro2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

Destinasi makan siang andalannya yang ternyata ada di sekitaran Gejayan atau di sekitaran Studio 22 Jogja. Terima kasih lo Taufik ya. Ini nanti akan aku cobain satu persatu ya. Tapi nunggu awal bulan. Tetep ya kan. Gitu juga gak sih kamu teman Pro 2, kalau udah punya wishlist dan udah punya tempat-tempat yang pengen dikunjungin tuh tetep harus nunggu awal bulan. Karena ya antisipasi kalau ternyata memang makanan yang kamu pilih tuh bisa bayarnya di luar sama budget gitu ya kan. Kalau awal bulan tuh kayak lebih tenang aja gitu. Ya gak apa-apa lah, biar lebih ngerasa safe aja ya kan. Nah kalau tadi udah ada Taufik teman Pro 2, ini ada tadi Sania. Hai, selamat siang Sania, yang ngasih rekomendasi makan siang buat teman Pro 2. Ini katanya salah satu tempat yang punya menu murah meriah gitu. Nasi bakar yang start harganya itu dari 18 ribuan. Cuma kalau kata Sania, kalau kesana mungkin bisanya di hari Senin sampai Sabtu, karena kalau hari Minggu mereka tutup gitu. Lokasinya ada di Jalan Tukangan. Dan ini adalah salah satu tempat makan yang sering dia datengin teman Pro 2. Namanya Warung Nasi Mentik Wangi. Jujur aku baru dengar ini teman Pro 2. Tapi kalau dengar yang namanya nasi mentik wangi tuh kayak udah langsung kebayang gimana wanginya si nasi yang aduh dimakan sama lauk apapun tuh kayak sedep aja ya kan. Apalagi kalau tadi kata Sania, ini tuh mereka punya menu andalannya adalah nasi bakar teman Pro 2. Ini boleh lah jadi salah satu tempat yang bisa kamu cobain ya. Tadi aku sempat searching di Google teman Pro 2, emang dia tuh ternyata kalau hari Minggu tutup. Jadi kalau misalnya kamu pengen cobain, mungkin bisa kesana di hari Senin sampai Sabtu ya, jam 10 sampai jam 5 sore gitu. Tadi aku juga baca beberapa ulasan dari mereka yang udah pernah kesana. Kalau kata mereka sih tempat area outdoornya tuh enak, walaupun tanpa AC tapi berangin dan sepoi-sepoi. Wah, bisa bayangin sih aku gimana nyamannya di sana ya. Asal angin yang kita rasakan bukan angin yang panas karena udara yang ikutan panas gitu kan. Tapi bolehlah, ini jadi salah satu tempat yang bisa kamu cobain besok hari Senin teman Pro 2 ya. Mana tahu bisa nambah list tempat makan siang enak di daerah Jogja. Dan kalau gak salah kan daerah Tukangan itu kalau dari Malioboro kayaknya gak terlalu jauh deh teman Pro 2 ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya deket sama tempat kamu bolehlah dicobain. Tapi kalau ternyata Vin ini agak jauh, ya udah gak apa-apa, besok bisa dicobain kalau misalnya kamu ada di sekitaran area selatan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Jogja teman terbaik kamu, Calvin Harris featuring Justin Timberlake, Halsey and Amber William teman berdua, Stay With Me. Stay With Vina juga teman berdua yang masih ada di sini nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2. Aku masih ada di sini nemenin kamu yang lagi nyantai, yang masih scrolling mencari makan siang. Apa nih yang enak ya kan? Mau keluar agak mager, tapi kalau beli online harganya selangit. Jadi kayak bingung bagaimana ya kan? Kalau kata aku sih daripada pengeluarannya lebih banyak, ya udah keluar sebentar panas-panasan nggak apa-apa wes. Habis itu beli es kelapa muda biar lebih seger ya kan. Kalau beli online juga sebenarnya oke aja ya kan, karena kita juga sembari support para driver yang juga mencari rezeki di tengah cuaca yang super panas ini teman bro dua ya. Tinggal cari deh mana yang sesuai sama budget kamu gitu kan. Atau kalau misalnya kamu hari ini emang kayak iseng banget, yuk cari makan siang yang agak jauh dari kota Yogyakarta, mungkin kamu bisa cobain salah satu rekomendasi dari Rini di Pakem teman bro dua. Dia baru aja lagi ya kan. Baru aja ngerekomendasiin salah satu tempat yang bisa kamu datengin teman bro dua. Cuma lokasinya ada di Jalan Kaliurang kilometer 13. Berarti ini tuh hampir mau deket sama kampus UII kalau nggak salah ya kan. UII itu kilometer 14 deh. Ya, semoga gak salah ya. Karena aku tuh jarang banget ke arah atas teman bro 2. Karena buat aku tuh kalau misalnya udah melewati ring road tuh kayak udah jauh banget. Ya, namanya juga anak strict parents ya. Gitu lagi. Boleh nih kamu cobain teman bro 2 ya rekomendasinya hari ini. Nama tempatnya Kedai Semeja ya. Jadi banyak banget menu-menu yang bisa kamu cobain. Dan kalau kata Rini tuh cocok nih tempatnya buat sarapan bisa, makan siang bisa, makan malam juga bisa, karena tempatnya buka 24 jam begitu. Dan es tape ketannya juara sih kalau kata Rini. Bah, es tape ketan tuh enak banget. Tapi tape ketannya yang mana nih, yang warnanya putih atau yang udah warnanya hijau? Karena tape ketan tuh kan ada ya yang dia pakai daun suji alami, ada juga yang pakai pewarna makanan. Nah, kalau aku tuh tim yang suka tape ketan yang dia tuh pakai daun suji, jadi warnanya tuh alami teman bro dua. Terus dimakannya tuh pas si tape ketannya keluar dari kulkas, beuh, itu the best sih kalau kata aku ya kan. Terus makannya tuh nggak pakai emping, aduh. Kalau udah makan itu tuh kayak aku love banget teman bro dua. Dan itu adalah salah satu makanan yang selalu hadir di saat momen Lebaran. Yes, gak tau kenapa itu kayak udah identik di keluarga aku gitu ya. Padahal mah kalau makan tape ketan kapan aja juga sikat ya kan. Yaudah, makasih ya buat Rini, terus tadi ada Sania dan juga Taufik yang udah kasih rekomendasi makan siangnya. Semoga bisa membantu teman pro 2 yang dari tadi masih agak bingung ya kan. Dan setelah tadi direkomendasiin sama ketiga teman pro 2, semoga lebih tercerahkan dan sudah tahu mau makan siang apa hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do da da da da da aye aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

yang lagi ngerasa bahagia, apalagi dapat kabar membahagiakan dari salah satu atlet wushu Indonesia 82, Seraf Naro Siregar, yang berhasil meraih medali pertama buat Indonesia di ajang Asian Games 2026. Yes, Asian Games 2026 udah mulai dibuka kemarin 82 ya, dari perayaan yang begitu mewah dan paradenya kemarin tuh memperlihatkan Indonesia menggunakan baju adat Batak dan juga baju adat Bali, teman Pro 2, yang kalau aku lihat tuh cakep banget asli. Kayak aku boleh gak sih ada di sana, cuma pengen ikut opening seremoninya. Udah dibuka dari kemarin, teman Pro 2, ya, 19 September, dan nanti akan berakhir di tanggal 4 Oktober 2026. Semua perlombaan Asian Games tuh berlangsung di prefektur Aichi dan kota Nagoya, Jepang. Dan Indonesia sudah meraih satu medali, teman Pro 2, ya, dari atlet wushu yang sukses mempersembahkan medalinya, teman Pro 2, dari nomor Changguan Putra dalam pertandingan yang berlangsung di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Jepang, di hari Minggu pagi tadi gitu ya. Dia menduduki peringkat ketiga dari total 21 atlet setelah membukukan total 9.720 poin dengan rincian 5,0 untuk kualitas gerakan, 2.720 untuk performa keseluruhan, dan 2.00 untuk tingkat kesulitan, teman Pro 2, ya. Keberhasilan dan medali pertama yang diraih sama Seraf Naro ini jadi awal yang sangat baik buat kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga habis ini makin banyak medali yang diterima sama Indonesia, teman Pro 2, ya, walaupun kemarin juga sudah ada beberapa target yang diharapkan bisa melampaui atau setidaknya ya sampai di target begitu ya. Semoga sih mereka bisa bisa melewati targetnya atau paling tidak sih sesuai target gitu, teman Pro 2, ya. Semoga lah medali-medali lainnya terutama emas bisa segera menyusul, teman Pro 2, ya. Dan kita doakan semoga para atlet yang sedang berjuang di Asian Games 2026 bisa kasih hasil yang terbaik, dan yang paling penting adalah mereka juga dikasih kesehatan selama pertandingan dilaksanakan dari kemarin tanggal 19 September sampai nanti tanggal 4 Oktober 2026.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

tadi Desi. Hai, selamat siang Desi. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung di Santai Siang barengan sama Vina. Dan juga terima kasih tadi ada hari ini di Pakem yang pengen diputerin lagunya Dua Lipa Training Season. Boleh, habis ini ya aku puterin lagunya buat kamu. Tapi sebelum kita menikmati lagunya Dua Lipa, aku mau update lagi kabar dari Asian Games 2026. Kalau tadi kan aku sudah mengabarkan bahwa Indonesia sudah mendapatkan satu medali dari cabang olahraga wushu teman Pro 2. Nah, kalau yang ini sebuah fun fact di Asian Games 2026, di mana ada salah satu peserta yang usianya boleh dibilang sangat muda di antara peserta yang lain teman Pro 2. Namanya Mikaela Shanumcaya, dia itu adalah atlet termuda skateboarding teman Pro 2, dan sekarang nih usianya tuh 11 tahun 11 bulan. Jadi ingat ya, aku tuh dulu 11 tahun cuma baru suka main petak umpet sama main bekel. Tapi kalau Mikaela udah sampai ke Asian Games sama Pro 2. Jadi kalau di tahun ini Mikaela termasuk salah satu atlet termuda Indonesia yang masuk kontingen untuk Asian Games 2026 teman Pro 2, dan dia bakalan bertanding di cabang olahraga skateboard nomor park putri mewakili Papua Pegunungan teman Pro 2. Dan bisa dibilang bakatnya dia ini adalah warisan dari sang ayah Anthony Adam Caya, yang merupakan atlet skateboarding nasional teman Pro 2 dengan dukungan keluarga sejak dini, dengan dukungan sang ayah. Jadi kayak Mikaela tuh punya semangat yang tinggi teman Pro 2 ya. Ngerasa kan kalau misalnya kita tuh disupport sama keluarga, sama orang-orang terdekat, semangatnya tuh kayak semakin membara dan semakin nambah. Nah, ini mungkin salah satu hal yang dirasai sama Mikaela teman Pro 2 ya. Dan kalau kata pepatah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapaknya dulu atlet skateboarding, anaknya juga ikutan teman Pro 2. Nah, sebelum Mikaela ini tampil di Asian Games teman Pro 2, dia tuh juga pernah tampil di PON 21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 dan menembus final SEA Games Thailand 2025 buat mengasah mental dan juga tekniknya teman Pro 2. Dan sekarang Mikaela udah siap buat bertanding di Asian Games 2026, dan kita doakan semoga Mikaela bisa kasih yang terbaik ya. Usia 11 tahun men, sama sampai ke Asian Games tuh the best banget deh. Sukses ya buat Mikaela.

2 dan sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta ketemu sama Desi Aldiana yang bakalan kasih tahu kamu lagu Indonesia siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Nasional, dan semoga ada lagu favorit kamu di sana ya. Kalau misalnya nggak ada gimana Vin? Ya udah, kamu request terus lagunya biar segera masuk di chart Pro 2 Indonesia Nasional teman Pro 2 ya. Kamu requestnya di jam request dan WhatsApp ke 0811-251-1025. So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20

0: posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Yaudah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Hati Berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Tema Pro 2. Emang orang enggak ada yang tahu ya, makanya enggak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau enggak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu

0: maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: Akhir dengan melompat lebih tinggi, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24 per 7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store.

yang menyajikan data secara visual dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari RRI.co.id, Badan Kemanusiaan PBB menyampaikan kondisi tempat tinggal sebagian besar warga Gaza berada pada tingkat kritis sehingga bencana saat musim hujan tiba. Para mitra kemanusiaan memperingatkan bahwa keluarga di Gaza masih hidup di tengah kehancuran dan kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar. Akses serta masuknya pasokan penting ke wilayah tersebut juga masih menghadapi pembatasan. Sekitar 1,2 juta orang atau 58% populasi Gaza menghadapi kondisi tempat tinggal yang berkisar dari kritis hingga bencana. Hal tersebut disampaikan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya semoga sudah mendekati akhir perang dengan Iran yang berlangsung hampir 7 bulan. Pernyataan tersebut disampaikan ketika pertempuran antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman terus meningkat. Trump mengatakan Iran ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Dia juga mengungkapkan telah berbicara secara langsung dengan Teheran, tetapi tidak memberikan rincian mengenai pembicaraan tersebut.

0: pejabat fungsional dan pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua tim kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Sleman mendandatangani kontrak kinerja. Kegiatan ini menjadi langkah Pemkab Sleman untuk memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan kontrak kinerja tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan target kerja, namun juga komitmen dalam memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas perlu dilihat dari hasil yang dicapai serta dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang ternyata dari minggu sebelumnya ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

peringkat ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Sesama 2 masih di antara show top 20 nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 Sesama 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 Sesama 2 ada my man, the one and only Bruno Mars Sesama 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya Sesama 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: semua berdua. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sina dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman-teman, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman-teman berdua bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: tahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, yes, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Dave Teams dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Pre 2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero, signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you. Bye-bye.

0: Pro 2FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

95.4 Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita ada di Asia sesungguhnya. Halo teman Pro2, hadir lagi nih Ken nemenin kamu di sore ceria pastinya sampai nanti jam 7 malam. Nemenin kamu dari jam 4 sore sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang di hari Minggu ini, aduh panas banget teman Pro2. So, buat kamu yang mungkin malam hari ini lagi dengerin nih Ken siaran ya. Kalau mau request lagu di sore hari ini boleh banget nih teman Pro2, kira-kira pengen diputer lagu apa di sore hari ini. Sambil nemenin kamu yang mungkin kalau sore-sore di Jogja kayaknya kalau mau keluar-keluar kayaknya udah mau apa ya, mager ya teman Pro2, karena panasnya tuh panas yang sampai kayak nyelekit banget di kulit. Jadi kayak males kalau kita mau keluar-keluar teman Pro2. Jadi cuman di kosan aja, cuman di rumah aja. Jadi gabut di sore hari ini. Mau request lagu ke Dika juga boleh banget. Kira-kira pengen diputer lagu apa favorit kamu di Pro2 Jogja, bisa WhatsApp aja ke Dika di 0811 2511 025.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

suka olahraga di daerah UGM. Kayaknya beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral karena banyak civitas dari UGM ini merasa sedikit terganggu dengan adanya masyarakat umum yang sedang berolahraga di area yang bukan disediakan di UGM Tamang Pura 2. Jadi banyak banget kadang-kadang menyelenggarakan mungkin kayak event atau orang-orang secara individual dia olahraga cuma di luar dari area-area yang sudah disediakan sama UGM Tamang Pura 2. Ini mulai bulan ini September 2026 pastinya UGM sedang menata kembali aktivitas olahraga di lingkungan kampus Tamang Pura 2 supaya kegiatan olahraga masyarakat umum dan juga civitas akademia ini bisa tetap berlangsung tapi tanpa mengganggu aktivitas akademik ataupun mobilitas utama kampus Tamang Pura 2. Ini sudah diperkuat dengan keputusan rektor juga Tamang Pura 2, cuman nanti kamu cari aja di apa namanya di media sosial atau di artikel-artikel tentang keputusan rektornya ini. Dan keputusan ini sudah ditetapkan dari tanggal 1 September 2026 Tamang Pura 2. Kalau dari pihak UGM sendiri ini menegaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya tuh bukan untuk melarang kita sebagai masyarakat umum untuk berolahraga di lingkungan kampus UGM Tamang Pura 2. Cuman peraturan ini dilakukan supaya kegiatan fisik berlangsung di ruang yang sesuai, yang aman, dan pastinya nggak menghambat fungsi utama kampus sebagai tempat pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat Tamang Pura 2. Nah buat kamu yang pengen berjalan kaki ataupun jogging, sepedaan di kawasan kampus UGM, kamu bisa datang aja kalau di hari jam kerja Tamang Pura 2 di hari Senin sampai Jumat ya. Ini aktivitasnya diatur di dua rentang waktu Tamang Pura 2, jam 5 pagi sampai jam setengah 7 pagi. Kalau kamu maunya sore itu ada di jam 6 sore sampai jam 10 malam aja Tamang Pura 2. Dan peraturan waktu ini dimaksudkan supaya aktivitas olahraga ini nggak berbenturan gitu ya dengan kegiatan pembelajaran, kemudian layanan kampus sama mobilitas warga kampus Tamang Pura 2. Dan kamu sebagai pengguna jalur olahraga, kalau memang kamu mau olahraga di daerah UGM Tamang Pura 2, dihimbau untuk memanfaatkan trotoar ya atau jalur khusus yang sudah disediakan Tamang Pura 2. Dan kamu sebagai pengunjung pun juga tidak diperkenankan untuk menggunakan lajur kendaraan bermotor untuk berolahraga karena ya itu sih yang bikin ganggu Tamang Pura 2 ya. Nah kalau akhir pekan gimana kalau weekend? Kalau hari Sabtu sama Minggu masyarakat serta civitas akademinya ini bisa memanfaatkan fasilitas olahraga dan ruang terbuka yang sudah disediakan dan diperbolehkan Tamang Pura 2, termasuk GIK ya atau gelanggang inovasi dan kreativitas UGM dan juga Wisdom Park Tamang Pura 2. Nah Wisdom Park ini juga menjadi salah satu lokasi yang direkomendasikan karena memang punya jalur olahraga yang terpisah ya kan dari jalur lalu lintas kendaraan, dan sudah disediakan juga fasilitas untuk jalan kaki, lari ataupun rekreasi dan sebagainya di sana. Jadi kamu kalau memang mau olahraga mungkin ke GIK atau ke Wisdom Park aja Tamang Pura 2. So, kalau di weekend ini kalau jamnya bisa mengikuti jam operasional masing-masing fasilitas aja sih Tamang Pura 2, tapi kalau di Wisdom Park kamu bisa menggunakan area taman ini sampai jam 6 sore aja Tamang Pura 2. Kalau di Gor Kebangsaan Wisdom Park ini beroperasi setiap hari sampai pukul 10 malam Tamang Pura 2. So mungkin ini juga menjadi pembelajaran juga buat kita Tamang Pura 2 kalau memang menggunakan fasilitas orang lain gitu kan ya, fasilitas umum mungkin bisa lebih hati-hati karena takutnya mengganggu juga yang punya Tamang Pura 2 ya. Kamu bisa catat aja nanti dari hari Senin sampai Jumat ataupun weekend, kalau hari jam kerja, hari kerja jam Senin sampai hari Jumat itu di jam 5 sampai jam setengah 7 pagi atau di jam 6 sampai jam 10 malam Tamang Pura 2. Tapi kalau di akhir pekan nanti bisa menyesuaikan aja Tamang Pura 2. So mungkin gitu aja Tamang Pura 2 ya, jadi tetap hati-hati buat kamu yang mungkin lagi olahraga di sana supaya nggak mengganggu lalu lintas juga ya di UGM-nya Tamang Pura 2.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua, kalau kamu kemarin sudah mencoba uji coba kelok 23 di Gunung Kidul, Tamu berdua ya. Ini ada kabar yang paling baru lagi, Tamu berdua akan ada rencana pembangunan objek wisata buatan Ibarbo Park 2 di sekitar kelok 23 Kelurahan Giri Jati, Tamu berdua, yang sekarang sih sudah mulai dibahas sama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Tamu berdua. Dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidulnya ini mengupayakan supaya proses investasi berjalan dengan keterbukaan informasi dan kepastian perizinan sekaligus membawa manfaat untuk masyarakat setempat, Tamu berdua. Nah, manfaat bagi masyarakat setempat ini, Bupati Gunung Kidul ya, Ibu Endah, Tamu berdua, menyampaikan harapannya mengenai kontribusi pengelola Ibarbo Park 2 terhadap pelestarian kebudayaan, Tamu berdua. Jadi dia ini meminta pengelola nantinya tuh rutin untuk menampilkan pertunjukan seni tradisional yang melibatkan sanggar lokal, Tamu berdua. Permintaan itu menurut Endah berkaitan juga dengan upaya melestarikan kebudayaan Yogyakarta sesuai dengan amanat Undang-Undang Keistimewaan. Jadi rencana pengembangan objek wisata buatan itu juga diharapkan bisa memberi ruang gitu ya buat kesenian tradisional setempat, Tamu berdua. Cuman ini kayaknya memang baru rencana, tapi semoga investasinya nanti benar-benar ada, jadi bisa mendulang wisatawan juga untuk main ke Gunung Kidul, Tamu berdua, selain pantai ya. Jadi ada wisata-wisata tambahan lagi supaya nggak ke pantai mulu jadi bosen, Tamu berdua. So pokoknya nanti harapannya investasinya nggak cuma berkaitan dengan pembangunan tempat wisata aja, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat melalui pelibatan unsur-unsur lokal dan program sosial sesuai juga sama yang tadi sudah disampaikan sama Bupati Gunung Kidul, Ibu Endah, Tamu berdua.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

102,5 FM Beradua Jogja, teman terbaik kamu. Ada di Ken, teman Beradua. Nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Nemenin kamu masih 2 jam lagi, teman Beradua. Masih 2 jam lagi nih Ken, nemenin kamu. Buat kamu yang sore hari ini lagi leyeh-leyeh mungkin di depan rumah sambil liatin jalanan orang-orang lewat, teman Beradua. Lagi dengerin Ken siaran juga pastinya di sore hari ini, bisa WhatsApp kira-kira pengen denger lagu yang mana, teman Beradua. Ya, pengen denger lagu yang slow-slow aja di sore hari menjelang maghrib ya, teman Beradua. Atau pengen denger lagu yang up aja gitu kan ya, boleh WhatsApp aja ke Niken. Kira-kira pengen denger lagu apa di sore hari ini, karena aku nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 7 malam ya. Bisa WhatsApp, WhatsAppnya masih sama ke Niken, teman Beradua, di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

berdua, kamu ingat gak sih tahun lalu itu ada film animasi yang dibuat ya untuk persembahan 17-an Agustusan di tahun lalu, teman berdua, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2025 ya. Film Merah Putih One for All, teman berdua, setelah versi animasinya sempat menuai perhatian dari warga-warga Indonesia di tahun lalu, teman berdua, ini film Merah Putih One for All kini dikabarkan bakal dibuat dalam format live action, teman berdua. Rencana ini disampaikan langsung sama produser sekaligus sutradaranya, Pak Andiarto, di video yang diunggah, kamu bisa cek di @iswara.jok, teman berdua. Sebelumnya versi animasi Merah Putih One for All ini tayang, aku tadi menyampaikan tanggal 15, teman berdua, ternyata tayang di bioskop ini tanggal 14 Agustus 2025 tahun lalu, teman berdua. Cuman penayangannya pada saat itu berlangsung dengan jumlah layar yang cukup terbatas. Berdasarkan data Cinepoint yang dikutip, ini filmnya tercatat mengumpulkan 2.200 penonton lah. Jadi 2.200 penonton, teman berdua, sampai 18 Agustus 2025 atau 5 hari setelah pertama kali tayang. Jadi yang nonton cuma 2.000-an orang aja, teman berdua. Cuman meskipun begitu, Pak Andiarto ini mengatakan pihaknya tetap pengen melanjutkan semesta film Merah Putih One for All dalam format live action, teman berdua, karena menurutnya langkah ini dilakukan karena beliau ini melihat belum ada karya bernuansa kemerdekaan Indonesia yang hadir di momen 17 Agustus di tahun ini, teman berdua. Dan versi live action ini direncanakan bakal tayang 1 tahun lagi, teman berdua, 17 Agustus 2027. Dan aduh, ini yang paling gong ya, teman berdua, proses pencarian bakat alias auditionnya juga bakal disebut-sebut dibuka langsung di Yogyakarta, teman berdua. Jadi masyarakat yang pengen terlibat bisa punya kesempatan untuk ikut proses casting tersebut, teman berdua. So mungkin dari teman berdua yang tinggal di Yogyakarta ini kalau mau ikut audisinya, boleh ya, teman berdua, kalau memang minat untuk terlibat, punya kesempatan untuk ikut proses casting dari film Merah Putih One for All, teman berdua. Cuman kan masih nggak tahu kapan ya audisinya di Yogyakarta. Mungkin nanti kalau teman berdua juga ngelihat di mana atau sudah tahu infonya kira-kira bakal audisi di mana sih, boleh ikutan kalau mau ikutan, teman berdua. Kalau nggak mau ikutan sih, ya besok mau nonton aja kalau memang pengen nonton, teman berdua ya.

Raisa, dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin banyak didengar, walaupun udah banyak, terus semakin menjadi panutan radio-radio Indonesia, dan pokoknya sukses terus.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

berada uang gak kerasa sudah masuk waktu maghrib. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya Nikir pasti nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 7. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Badan sama Nikir di Broadway Jogja, atau antar baik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat RRI Pro 2 yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi. Panjenengan dapat mendengar gelombang suara saya. Semoga semua diberikan kesehatan dan kelancaran semua urusan. Selawat salam kita takdimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat RRI Pro 2 dimanapun Anda berada, tentu kita ingin berbahagia di dunia, ingin berbahagia di akhirat, dan ingin bahagia di dunia dan di akhirat, bahagia di kedua-duanya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu mempunyai ilmu, mempunyai pemahaman tentang bagaimana kita bisa melaksanakan hal yang positif, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah ketika kita berada di dunia ini. Hal yang lain, tentu semuanya harus berdasarkan ilmu, karena ilmu ini mendasari bagaimana nantinya kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Sahabat dimanapun Anda berada, ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Tentu kita menginginkan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, marilah kita bersemangat dalam mencari ilmu. Kita selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu berusaha untuk bisa meraih ilmu, ilmu yang nantinya kita manfaatkan, kita ajarkan kepada keluarga, masyarakat, dan jadilah ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu sang dewi? Jamu Pink Venom? Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Tama beradua, waktunya jamnya lagu kamu. Aku sudah menyiapkan 5 lagu yang udah aku share di WhatsApp grupnya Peradua Jogja. Buat teman Peradua yang belum masuk, bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request Tama di Peradua Jogja. 5 lagunya sudah aku siapkan. Buat kamu yang mau dikirimin playlist lengkapnya juga boleh banget. Tama Peradua bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Sekalian aku juga bacain, jadi kamu bisa langsung buka room chatnya WhatsApp-nya Peradua Jogja, abis itu ketik-ketik nanti langsung kirim aja ke Niken ya. Lagu yang pertama ada Tulus Hati-Hati di Jalan, kemudian Adele Hello, Sina Spiro Great Expectation, Temple City Self-Aware, sama Pijak Kota Bahagia lagi. Teman Peradua, 5 lagu sudah aku siapkan. Ada lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan, Adele Hello, Sina Spiro Great Expectation, Temple City Self-Aware, sama Pice Kota Bahagia lagi, teman beradua. So, langsungan aja kasih tahu ke Niken kira-kira pengen denger 3 lagu apa dari playlist yang sudah aku bikin, teman beradua. Nanti aku mainin lagu kamu di jam 18:45 ya. Jadi bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hit, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

Tamu Pradubuhan Ikan masih nunggu 15 menit lagi buat kamu yang mau ikutan segmen jamu jamia lagu kamu. Sudah aku siapkan 5 lagu Tamu Pradubuhan, kamu bisa request 3 lagu apa yang kamu suka yang pengen diputerin di Pradubuhan Jogja ya. 5 lagunya aku ada Tulus Hati-hati di Jalan, Adele Hello, Sina Spiro Great Expectation, Temper City Self Aware sama Pice Kota Bahagia lagi ya Tamu Pradubuhan. Aku ulangin sekali lagi, ada Tulus Hati-hati di Jalan, Adele Hello, Sina Spiro Great Expectation, Temper City Self Aware sama Pice Kota Bahagia lagi ya. Langsung aja kasih tahu ke Niken kira-kira pengen dengerin lagu apa yang mana, kasih tahu aja WhatsApp-nya di 08112511025 Tamu Pradubuhan. Nanti aku puterin di jam 18 lebih 45 menit ya. Aku tunggu teman-teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Temu Berada 2 sudah jam 18:45 waktu ini akan mainkan 3 lagu yang paling banyak di request sama Temu Berada 2 yang join ada Sofia di Kulon Progo pengen diputar lagunya Tulus sama Pice Kota. Terus ada Taufik di Godean pengen diputar lagunya Tulus juga sama Pice Kota juga. Katri di Playan pengen diputar lagunya Tulus, Sina Spiro sama Temper City Self Aware. Dari Lavernia pengen diputerin lagunya Temper City, Sina Spiro sama Tulus juga Teman Berdua. Dari Mama Rangga di Manyaran Wonogiri pengen diputerin lagunya Pice Kota Bahagia Lagi. Terakhir ini dari Karini di Pakem, pengen diputerin lagunya Tulus, Adele sama Temper City Self Aware Teman Berdua. So, 3 lagu sudah aku rekap ya, yang paling banyak di request ini apa aja Teman Berdua. Aku puterin dulu lagunya Pice Kota Bahagia Lagi, terus Tulus Hati-hati di Jalan, terakhir nanti aku puterin lagunya Temper City Self Aware ya. So, 3 lagunya sudah aku siapkan Temu Berada 2, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Pice Kota Bahagia Lagi.

Tamu berdua, Niken jeda dulu. Habis ini Niken mau pamitan dulu karena udah hampir jam 7 malam, tamu berdua. Habis ini masih diputar lagu-lagu yang enak pastinya, ditemenin sama teman aku ada Abi. Temenin kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam sama nanti jam 12 ya. Ini masih utang satu lagi lagu yang belum aku puterin di segmen jamu, jamnya lagu kamu, abis ini aku puterin teman berdua. So, kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman berdua.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 malam untuk edisi malam ini 20 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Final ajang pencarian bakat bintang radio tingkat satuan kerja RR Yogyakarta berlangsung ketat Sabtu semalam. Masing-masing peserta turut membawakan dua lagu, yakni lagu pop dan juga lagu daerah. Sebanyak 3 dewan juri digandeng untuk melakukan penilaian, diantaranya adalah Mas Doni Saputro yang merupakan musisi sekaligus ex-vokalis 17 Band, Marcelius Kuswiat Moko atau Mas Moko, pianis 17 Band, serta Ibu Kun Setianing Astuti, guru besar bidang ilmu pendidikan seni musik UNY. Sebanyak 5 finalis laki-laki dan 5 finalis perempuan bertanding untuk memperebutkan juara 1 dan melaju ke babak selanjutnya. Tingkat koordinator wilayah atau Korwil 11 meliputi RRI Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan juga Surakarta.
0: Info Pro 2.
1: Postingan terkait dengan kondisi penumpukan kendaraan di jalur lalu lintas selatan atau JJLS Kelok 23 sempat ramai di jagat maya. Dalam unggahan tersebut, sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terlihat berhenti di bahu jalan. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Satker PJN DIY Ridwan Subarkah menegaskan bahwa pengguna jalan dilarang untuk berhenti di sepanjang jalur baru tersebut sebab terdapat banyak tikungan tajam dengan kontur jalan yang menanjak. Ditambahkan kondisi kemacetan diprediksi akan lebih parah pada akhir pekan. Hal ini disebabkan oleh animo masyarakat yang tinggi untuk menyaksikan pemandangan di sekitar lokasi. Selanjutnya informasi olahraga teman Brodo dari tim bulu tangkis putri Indonesia yang memulai langkah mereka di ajang Asian Games Aichi Nagoya ke-20 tahun ini dengan hasil yang sangat meyakinkan. Bertanding pada babak 16 besar yang berlangsung pada hari Minggu ini, skuad merah putih sukses mengamankan kemenangan telak atas Mongolia dengan skor akhir 3-0. Kemenangan ini sekaligus memastikan tiket ke babak selanjutnya bagi tim putri Indonesia di turnamen multi cabang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Keunggulan pertama Indonesia dibuka melalui sektor tunggal putri pertama yang mempertemukan Putri Kusuma Wardani melawan wakil Mongolia Semlek Odd and Clan. Informasi ini dengan kemenangan yang diraih oleh Talita R. Wiryawan, juga Indonesia secara resmi mengunci kemenangan mutlak 3-0 atas Mongolia. Sesuai dengan format pertandingan beregu yang telah memenuhi kuota kemenangan, dua sisa laga berikutnya yakni ganda putri kedua antara Febriana De Kusuma, Siti Fadia Ramadanti melawan Biamba serta Darkan Batar, serta tunggal putri ketiga antara Nikadek Dinda Pratiwi tidak perlu dimainkan atau berstatus no match. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Sekali di udara, tetap di udara. Teman Pro 2 masih menemani Teman Pro 2 malam hari ini di Jaga Malam ya. Selanjutnya persiapan untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta, karena malam ini kita akan dengarkan

Siaran Relay Indonesia Pro Indi live dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan oleh seluruh Indonesia melalui jaringan Pro 2 Network di tanah air. Langsung saja kita menuju ke Pro 2 Jakarta untuk bergabung menyiarkan Indonesia Pro Indi.

Hai hai hai, ketemu lagi bersama Angga malam hari seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma juga ya. Pernah gak sih kalau kepikiran gitu, lagu lu bagus tapi serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan seberapa bagus musik yang lo buat, tapi udah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertama itu ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk algoritma. Kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma nggak peduli lagu jelek atau apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lu banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Apa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, apa yang orang lakukan setelah melihat mereka berhenti menonton, komentar, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu ini bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Gak sih di Indonesia masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, akustik, lirik video pendek, juga live session, atau juga action, ada juga challenge atau first, atau juga cerita personal, ajak audio yang tanya, besok mau upload lagi ya. Nah, mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya, karena karya yang bagus bukan cuma meng-

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu teman Pro 2, kabar baik mudah-mudahan di sana ya. Amin. Menyapa panjenengan malam hari ini, Suryo Abi Maruf mencoba untuk menemani teman Pro 2 di edisi 20 September 2026 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita dengerin siaran Indonesia Pro Indie live dari Pro 2 Jakarta, dan sekarang kembali ke Yogyakarta untuk menemani kamu di suasana weekend Yogyakarta yang juga panas hari ini ya. Mungkin kamu bisa spill, menurut kamu hari ini Jogja mataharinya ada berapa? Bisa kamu kasih tahu ya teman Pro 2 ya. Menurut pengamatan dan juga perasaan dan juga pengalaman kamu hari ini di tempat tinggal kamu teman Pro 2. Sekalian dikasih tahu di mana posisi kamu di saat kamu merasa Yogyakarta mungkin mataharinya ada 9 hari ini. Tapi yang jelas kalau posisiku hari ini di Sleman Barat teman Pro 2, matahari hari ini ada 6. Cukup panas ya malam hari ini, bahkan lebih panas dari biasanya. Mudah-mudahan hati kita tidak panas teman Pro 2, karena aku mencoba untuk kamu yang lagi di Mabuk Cinta bersama satu hit miliknya Armada tadi ya. Dan lanjut aku akan menemani kamu teman Pro 2 di malam hari ini, sambil menemani kamu juga yang lagi menikmati secangkir kopi di sana. Dan kadang-kadang cowok itu kalau ngopi itu gak pengen ada siapa-siapa teman Pro 2, pengen sendirian ngelamun sambil ngopi, sambil sayup terdengar lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya yang mengudara melalui radio kesayangan kamu, teman Pro 2, dan juga melalui streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga kita sekarang lagi siaran audiovisual melalui tayangan TikTok, teman Pro 2, di akun TikTok RRI_Yogyakarta, ya. Kamu boleh gabung, kamu boleh kirimkan chat teman Pro 2, yang jelas kamu boleh seru-seruan bareng. Untuk kamu juga yang penasaran gimana sih suasana studio malam hari ini, kamu bisa langsung nonton live TikToknya di akun sekali lagi TikTok RRI Yogyakarta, ya. Abis ini kita akan update bagaimana hasil dari penjurian Bintang Radio Indonesia Tingkat Jogja teman Pro 2 yang sudah berlangsung semalam Sabtu malam 19 September, dan masing-masing peserta turut membawakan dua lagu, yakni satu lagu pop dan juga satu lagu daerah. Dan kita akan tahu dan kita akan update siapakah jawaranya untuk perwakilan Jogja masuk ke babak selanjutnya Korwil 11 melawan Purwokerto, Surakarta dan juga

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilon Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

lupa buat kamu siapapun teman Pro 2 yang lagi memonitor siaran Pro 2 FM Jogja, di sana ada siapa aja nih ya. Aku sapa yang udah bergabung melalui live TikTok kita malam hari ini, ada Mas Wahid Ihsan, bener ya. Ada Fresia, ada Felicia juga, Felicia Natania di Semarang. Terus juga ada siapa nih ini dengan Abi. Terus juga ada terima kasih untuk yang tadi juga aku tanya teman Pro 2. Di sana mataharinya ada berapa? Semarang mataharinya 1 kakak tapi panas banget. Kota lain enggak panas aja, panas sendirian. Tadi Ihsan tadi dari kafe di depan ya, seberangnya Pro 2. Oh, di depan sana. Ya ini yang Jalan Avandi kan, betul ya. Terus juga ada di Temon Kelong Progo yang katanya hari ini panas banget juga. Thank you banget semuanya yang udah gabung. Mataharinya ada satu sih tapi panas katanya Mas Singgih. Es Groho ya. Pertanyaannya esnya es apa gitu ya. Ada juga Katri di Pelayan yang mataharinya hari ini Abi. Mataharinya hari ini ada 8.5 katanya, saking panasnya tapi masih tetap harus lembur. Oke, lagunya udah ya kakak ya. Terus juga ada terima kasih buat yang udah bergabung juga, ada Mbak Yu. Terus juga ada Tangerang juga panas. Waduh, Saiful Sidik, Tangerang juga panas kakak. Mataharinya di sana emang ada berapa di Tangerang ya. Versia Bandung, ibu kota Periangan. Oke. Om Abi, yes, sang basis band Lingkar, betul sekali ya. Halo, halo, halo, halo juga kakakku ya. Aku yang belajar maksudnya Mas. Oke, sama-sama ya Ihsan ya. Kita belajar bareng untuk menjadi announcer yang baik. Nanti kita sharing juga malam hari ini buat kamu juga teman Pro 2. Jangan lupa kalau kamu pengen cerita hal apapun malam hari ini tentang weekend kamu atau juga tentang hal-hal yang menjadi ganjelan atau juga kurang mengenakan, kita share bareng malam hari ini. Semoga ada satu trigger yang membuat kamu menjadi bisa tersenyum barengan Smash I Heart You.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Adele, hello. Menyapa juga buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung di siaran Pro 2 Jogja malam hari ini ya. Bi, kabarnya gimana di sana? Di sini di Jalan Avandi atau kabar aku nih? Kalau Jalan Avandi terpantau di depan sana masih ramai dan juga lancar. Kalau aku luar biasa. Kalau misalnya ibaratnya kayak baterai handphone aku masih 99%.

Pro 2 malam hari ini menemani kamu dengan kehangatan Jogja malam hari ini yang memang lagi jadi pemberitaan, teman Pro 2 ya. Kita gak usah bahas tentang itu, tapi yang jelas aku adalah warga Jogja yang bersaksi bahwasanya Jogja ini masih nyaman, masih aman, masih bisa membuat para wisatawan baik itu mancanegara atau juga domestik itu menikmati mulai dari budayanya, mulai dari sejarahnya, sampai dengan hal-hal menarik lainnya tentang Yogyakarta ya. Menyapa kamu dengan penuh kehangatan dari siaran Radio Pro 2 FM Jogja malam ini, teman Pro 2. Ada Felicia yang masih bersama kita dari Semarang, Felicia Natania. Terus juga ada yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM juga, ada Rian di Jakal. Terus juga ada 1, 2, 3, matur nuwun udah bergabung ya. Terus juga ada siapa lagi ya? Malam hari ini Wahyu udah bergabung juga. Nambah Celine Dion yang Ashes, boleh. Nanti kita coba ya. Yang jelas aku juga mengingatkan yang lain, masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 11 malam hari ini. Untuk kamu yang punya lagu favorit, kamu bisa bergabung untuk requestnya di 0811-2511025, atau kamu bisa gabung di chat live TikTok kita di RRI Yogyakarta.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang urang. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan corong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan. Kemarahan Kempetai ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya, seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Produser FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produser FM, jangan galau malam-malam.

Jogja malam hari ini bersama satu hits miliknya Arsy Widianto, Mencintai Hati Yang Tak Cinta. Lagu yang sempat jadi juara juga teman Pro 2 di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk beberapa waktu yang lalu, sudah lumayan lama ya. Ada yang tanya malam hari ini teman Pro 2, ada acara MLM itu masih ada enggak? Aku penasaran MLM acara apa ya. Mungkin Pro 1 kali, yang isinya lagu-lagu nostalgia. Oh benar, Pro 1 berarti. Jawabannya ada ya kakak ya. Tapi nama acaranya ganti menjadi Ruang Rindu, disiarkan di 91,1 FM Programa 1 RRI Yogyakarta. Jadi info dari Mas MD Coach Ferry yang ngasih tahu bahwa untuk hari Senin itu khusus lagu 90-an, Selasa lagu tahun 2000-2010, untuk Kamis album penyanyi Indonesia, untuk Rabu rilis dari Jakarta Ruang Rindunya, untuk hari Jumat lagu Indonesia tahun 60-70-an, untuk Sabtu lagu mancanegara tahun 60-80-an, dan untuk Minggu lagu Indonesia tahun 80-an. Nah gitu ya. Gitu, terima kasih informasinya. Sama-sama. Terima kasih juga dengan Kak Ferry ya. Terima kasih juga buat yang udah gabung. Bentar lagi kita akan kolaps teman Pro 2 dengan satu pendengar kita. Ada Mas 123 yang katanya pengen gabung malam hari ini. Kita pengen banget juga bercerita banyak tentang bagaimana nuansa, suasana, dan juga semangat hari radio. Karena perlu kita tahu teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu bahwa bulan September itu adalah bulan yang menjadi kebahagiaan juga untuk insan radio di Indonesia. Karena menjadi salah satu bagiannya tepatnya di tanggal 11, yaitu adalah Hari Radio Nasional yang juga menjadi hari jadi Radio Republik Indonesia. Masih dengan suasana bulan radio atau juga bulan penyiaran teman Pro 2, di bulan September ini kita akan mencoba untuk ngajakin ngobrol salah satu pendengar setia Programa 2 RRI Yogyakarta untuk kita tanya-tanya bagaimana pengalamannya, kesannya, harapannya dengan mendengarkan radio selama ini ya. Nanti kita akan gabung tentunya bersama Mas 123. Sebenarnya penasaran juga nama aslinya. Katanya sih komika teman Pro 2. Kita nanti bakal lucu-lucuan bareng dan seru-seruan bareng di Pro 2 FM Jogja di segmen selanjutnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Jadi teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman bro dua. Kali ini mencoba untuk menyapa kamu juga yang udah request lagunya B.O.B. yang berkolaborasi dengan Bruno Mars. Tadi udah kita dengerin teman bro dua ya, Nothing On You, Celine Dion, soundtracknya Deadpool 2. Kak Tri sudah kita siapin untuk kita dengerin bareng setelah lagu tadi dan juga setelah obrolan kita yang satu ini ya. Ada pendengar kita teman bro dua yang kita hubungi kali ini masih dalam rangka hari radio yang masih dengan suasana bulan September. Ada siapa di sana? 1, 2, 3, selamat malam kakak. 1, 2, 3.
1: Selamat malam kakak.
0: Ketemu juga akhirnya kita di udara ya. Kalau boleh tahu nih kan, kalau akun nickname-nya kan 1, 2, 3 nih di WA kita. Kalau nama aslinya siapa kakak nih? Nama aslinya siapa kalau boleh tahu?
1: Nama asli saya Sujarwanto kakak.
0: Wih keren, Mas Sujarwanto. Panggilannya apa, Mas Wanto atau siapa nih?
1: Panggilannya Wanto Trivo. 1, 2, 3, 4.
0: Oh gitu. Ada kenapa harus 1, 2, 3 sih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Ada arti?
1: Ya kan namanya kan Sujarwanto, mengambil kata-kata dari belakang Wanto kan. Wanto Trivo.
0: Yes. Yeah. Oke. Okay. Tapi matur nuwun ya. Kamu masih sering dengerin radio ya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya kamu dengerin radio itu pas lagi ngapain nih, Mas Wanto?
1: Kalau saya kan nggak bekerja, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya itu kan cuma di rumah.
0: Yes.
1: Jadi saya itu bisa dikatakan pesantren.
0: Gimana nih? Gimana?
1: Pesantren itu pengangguran santai tur keren.
0: Pengangguran santai tur keren. Aduh, iya. Berarti kapanpun kamu bisa dengerin radio ya?
1: Iya.
0: Oke. Mas Wanto kan sering dengerin Pro 2, Pro 1, Pro 4. Nah, dari ketiga ini mungkin program yang paling Mas Wanto suka apa nih? Di Pro 1 atau di Pro 2 atau Pro 4 boleh deh.
1: Sampean ya, aku cuma dengerin sampean aja sih.
0: Alah, berlebihan.
1: Iya, cuma dengerin sampean aja itu.
0: Oke.
1: Suaranya enak, sapaannya enak itu.
0: Ah, kan. Gitu. Ini enggak dibuat-buat ya, asli ya?
1: Asli.
0: Mas Wanto, kalau boleh tahu juga, kalau lokasi tempat tinggal Mas Wanto di mana nih, Mas Wanto?
1: Saya di timur Bandara Adi Sucipto, Mas.
0: Di timur Bandara Adi Sucipto, berarti masuknya masih Maguwo ya?
1: Bukan, Mas, di daerah Berbah Sleman.
0: Oh, di Berbah. Oh, di daerah Kids Fun sana dikit itu ya. Daerah Berbah. Oke.
1: Di sini aja yang di belakang
0: bandara.
1: Di belakang, bukan di belakang pabrik koran.
0: Oh, KR. Iya, daerah. Ya. Menuju ke Kalasan itu ya, yes. Kalau dari sana, ini kan mungkin Wanto juga nggak tahu, teman Pro 2 juga banyak yang nggak tahu. Kalau Pro 2 itu sebenarnya memang studionya kita ada di Jalan Avandi, tapi pemancar kita itu justru jauh dari Jalan Avandi, yaitu di Kaliurang. Nah, kita punya bener titik pancar Pro 2 itu justru dari Kaliurang. Jadi kita punya menara pemancar itu di Kaliurang yang menyebarluaskan audio siaran Pro 2 ke seluruh Yogyakarta. Kamu belum tahu juga kan, Mas Wanto kan?
1: Berarti, belum tahu saya.
0: Berarti dari Kaliurang ke daerah daerahnya Mas Berbah. Wanto di Berbah itu siarannya gimana nih suara pancarnya?
1: Jernih ya? Mas. Kalau nggak jernih saya ganti air nanti.
0: Disiram dong ya. Oke. Ngomong-ngomong Mas Wanto nih katanya juga itu ya, apa namanya, komedian ya?
1: Oh, enggak, cuma hobi aja.
0: Oke. Hobi ngerjain orang kayaknya.
1: Iya.
0: Mungkin pernah cerita dong apa keisengan seorang Mas Wanto sebagai orang yang hobi ngerjain orang yang paling membekas bagi korbannya, ada nggak?
1: Yo, enggak Mas, kalau kita itu kan humornya kan humor yang istilahnya
0: gimana?
1: Biar orang itu senang, kita didoakan juga. Bagus kalau kita itu humornya menjelek-jelekan orang kan faktor bumerangnya kan jadi jelek.
0: Oh, gitu ya. Berarti ada etikanya begitu ya. Untuk
1: iya, kayak Mas. Kayak dengan ini kalau seumpama kalau kita ngobrol biar orang itu senang kayak jenengan itu, kalau saya lihat siaran di live-nya TikTok itu mukanya itu karakternya rupiah gitu loh.
0: Komersil ya.
1: Rukiah itu lupa menawan rajin beribadah.
0: Wih, ternyata ada panjangannya ya. Rupiah, rupawan, apa tadi? Rupawan.
1: Rupanya rupawan rajin ya. Rupiah rupa menawan rajin beribadah.
0: Oh gitu. Oke deh, nanti aku sawer mawar ya. Oke,
1: Jangan
0: oke.
1: kayak saya.
0: Apa-apa
1: Jangan
0: gimana?
1: kayak tetangga saya ini loh,
0: Kenapa, kenapa, kenapa?
1: teman saya, ternyata teman saya itu poster link.
0: Apa itu?
1: Mukanya monster, kelakuannya kayak maling.
0: Itu istilahnya ya.
1: Iya.
0: Aduh, aduh, aduh, lucu banget ya. Pendengar kita pada ketawa nih langsung tuh. Ada beberapa komen. Ada beberapa komen nih, wah lucu banget Mas Wanto. Terus juga ada, wah Mas Abi terbang nih. Terbang. Iya. Aku udah deket lampu nih kepalaku nih saking terbang ya. Udah mentok nih ya. Nah, masih dengan suasana hari radio nih Mas Wanto. Kenapa sih di saat orang banyak yang concern untuk mencari hiburan di gadget, di beberapa media sosial. Nah, kenapa sih Mas Wanto menjadi satu dari sekian banyak pendengar setia yang masih dengerin radio nih? Kenapa nih Mas Wanto?
1: Karena apa ya Mas ya? Kalau di dengerin radio itu suasananya saya juga merasakan kayak di studionya gitu loh.
0: Oke, iya. Padahal,
1: Padahal cuma di rumah aja. Jadi
0: oke.
1: menikmati suasana studio itu kayaknya adem anyep gitu loh.
0: Oke. Kapan-kapan kalau lewat depan studio Pro 2 mampir ya. Kalau jam-jam segini aku pasti lagi siaran. Kamu boleh mampir ya. Iya.
1: Iya.
0: Nanti kita ngopi
1: Tentang
0: bareng bisa.
1: masalah ulang tahun untuk RRI,
0: Betul-betul gimana?
1: semoga semoga jaya di udara pokoknya, terkenal banyak
0: Wih.
1: pendengarnya. Kalau
0: Amin.
1: masalah ulang tahun itu kan, kalau itu ulang tahun RRI kan banyak orang-orang yang wah ulang tahun
0: Wih, gimana gimana?
1: senang pokoknya. Kalau saya nggak senang, tahu mah saya.
0: Kenapa diceburin atau gimana?
1: Enggak, dulu saya punya pacar itu kan, punya pacar saya kado itu malah mutusin saya itu pas ulang tahun.
0: Wah, kadonya berarti salah. Kamu ngasih kado foto mantan kamu sih. Bukan?
1: Enggak sih,
0: Apa?
1: karena saya itu orangnya royal sama pacar saya.
0: Royal.
1: Saya dia kan ulang ulang ulang tahun kan, saya kasih pilihan mau hadiah harian, mingguan, bulanan atau tahunan kayak gitu.
0: Wih, kayak kuota ya.
1: Iya, saya itu orangnya fair, mau apa mintanya tak kasih. Dia minta
0: Gimana?
1: harian kayak gitu. Tak kasih koran.
0: Koran harian ya.

0: Enggak.
1: Wah, berarti
0: tamparan yang didapat ya.
1: Pergi kamu. Halo.
0: Terus dia minta fotonya kan. Tolong kembalikan foto saya kayak gitu.
1: Terus, terus, terus.
0: Wah, tak kasih foto 10. Pilih foto kamu sendiri.
1: Yang udah dipotong tuh ya. Yang udah dipotong yang udah dirobek-robek ya.
0: Pilih foto kamu sendiri itu fotonya banyak cewek-cewek kamu foto, pilih kamu sendiri.
1: Oh gitu. Kamu sih kurang setia Mas Wanto. Makanya sesuai dengan namanya ya. Ada 1 2 3 ya. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiga ya. Oke.
0: Anto Triko.
1: Ah udah, aku udah keringetan nih. Makasih ya Mas Wanto ya. Sukses selalu.
0: Okay.
1: Terima kasih doanya ya untuk Radio Republik Indonesia yang sedang berulang tahun ke-81. Mudah-mudahan Mas Wanto juga di usianya yang ke-82 ini bisa sehat selalu ya Mas Wanto ya.
0: Amin.
1: Ya, semoga selalu diberkahi walaupun Mas Wanto udah usianya 82 namun tetap semangat untuk menjadi pendengar Pro 2 FM Jogja.
0: Tua banget saya. Aduh.
1: Lah kan pro apa namanya? RRI kan Pro 1, Pro 1 81. Ya udah Mas Wanto 80 aja, nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Wanto, sukses selalu ya.
0: Okay.
1: Selalu dengerin Pro 2 FM Jogja, Pro 1 dan juga Pro 4, baik itu Pro 3 juga di siaran Radio Republik Indonesia. Sehat selalu, sekali di udara tetap di udara. Selamat malam. Mas 1 2 3 teman Pro 2 atau namanya Mas Wanto. Oh, terjawab tanda tanya aku selama ini teman Pro 2. Aku tuh udah nyari referensi apa nih namanya arti 1 2 3 di buku ahli nama itu enggak ada enggak ketemu. Terus aku juga tanya beberapa ahli agama juga maksudnya apa nih 1 2 3 enggak ada. Oh, ternyata maksudnya itu adalah maknanya Mas Wanto 1 2 3. Oke. Itu nama panggung kayaknya ya. Aduh, ngomong-ngomong soal 1 2 ada 3-nya juga. Ini ada yang request lagu Celine Dion yang edgy soundtracknya Deadpool 2 yang udah di request sama Mbak Tri di Pelayan. Ya, kita masih menunggu dari request dari Mbak 4, Mbak 5, Mbak 6.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: terdengar.
1: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah, sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh. Dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Shalom 7 teman Bro 2 udah menemani kita di 44 menit dari jam 10 malam. Wih, gak kerasa teman Bro 2 ya. 15 menit lagi aku menemani kamu di segmen Jaga Malam sebelum nanti kita masuk ke Just Music. Namanya hal yang kita nikmati itu kadang-kadang waktu jalan itu pergi begitu cepat teman Bro 2 ya. Terima kasih Mas 123 tadi yang udah bergabung dan juga udah membuat aku keringetan karena ketawa terbahak-bahak ya, walaupun aku tahan teman Bro 2 karena SOP-nya memang gak boleh tertawa berlebihan melalui udara ya, jadi aku tahan sebisaku tadi ya. Matur nuwun juga Mas Abi, aku standby Pro 2 dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik. Sama-sama Kak Katri di Jogja Lantai 2. Bang, boleh request gak nih lagunya apa aja? Lagunya terserah kakak, Indonesia Manca yang beatnya medium slow. Boleh request? Boleh banget ya. Aku balas deh. Boleh enggak kak? Boleh kakak. Ya. Yang lain di save nomor Pro 2 ya. Siapa tahu nanti suatu saat kamu butuh lagu yang kamu bisa request untuk menjadi teman terbaik kamu. Melalui udara siaran Pro 2 FM Jogja, kamu bisa bergabung next waktu ya. Kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM. Di save nomornya 0811-251-1025. Sekaligus penyapa Sugeng Dalu buat kamu yang baru aja monitor. Dari sana kita dengerin lagu selanjutnya teman Pro 2. Ada satu hits yang udah di request. Selamat malam untuk Divki yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di nomor yang sama ya. Satu lagu dari Kunto Aji udah kita siapin, nanti kita mainkan. Namun sebelumnya kita juga akan dengerin teman Pro 2 satu lagu dari Noah, Bintang di Surga selanjutnya.

yang request lagunya Lalu Huta. Udah ya, udah kita dengerin bareng malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Matur nuwun sangat requestnya. Sugeng dalu teman Pro 2, aku harus pamitan ya. Ya, baru aja ketemu dan monitor Pro 2 FM. Tapi jangan khawatir, setelah ini masih ada Jazz Music yang lanjut menemani panjenengan sampai dengan jam 12 malam nanti. Nanti jam 12 malam baru Pro 2 Jogja istirahat sejenak ya. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru, di awal pekan yang semoga saja semuanya menyenangkan. Amin. Aku pamitan teman Pro 2 dari Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya,

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Halo, saya Samuel Cipta. Saya mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Semoga makin mengudara dan memutarkan lagu-lagu terbaik di Indonesia. Semoga bisa menjadi nomor satu di Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까 수년간 우리가 만든 영혼의 교집합 함께

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: Hai Sarman Maulana, selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Semoga tetap ada dan ada. Sekali dua darah, tetap di udara.
1: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
2: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
1: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
2: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
1: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
2: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
1: Iya dong, kita kasih kesempatan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 21 September 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat bertemu dengan hari Senin awal minggu yang bikin orang panik. Karena Seninnya datang secepat sekali ya. Jadi mau tidak mau mari kita hadapi saja hari Senin ini sambil dengerin Pro 2 Jogja yang siap jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 24 malam teman Pro 2. Dan pagi ini sudah ada aku Vina Mufiana yang siap buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi kita akan mengawali pagi ini dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja yang akan kita mulai dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 sore bakalan ada santai siang. Setelah itu dilanjut sama Sore Ceria yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Hari ini Music Live Chat bakalan nemenin kamu dari jam 7 malam sampai jam 8. Dan setelah itu akan ditutup dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. So itu dia program acara yang bisa kamu nikmati selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih agak sedikit ngantuk, don't worry, habis ini aku bakalan putarkan lagu-lagu enak buat kamu selama 1 jam non-stop sampai nanti jam 6 pagi di Non-Stop Music Jazz Music Pro 2 Jogja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakits bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik.
0: Gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: Serahkan saja istrimu, aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah, sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi, serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi. Dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat. Dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
3: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Yeah. Jakarta's finest special collabo.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2, Senin 21 September 2026 bersama saya, Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Pegawai pemerintah dan perjanjian kerja penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara mulai 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Mendoza. Menurut Rico, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu.
0: Info Pro 2.
1: Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang ISPA.
0: Info Pro 2.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara dalam pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia Minggu 20 September 2026. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergi, mengungkapkan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Selanjutnya, proses penghitungan surat akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolsenov.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

105.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana sudah ready buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: your husband is coming.
1: Good morning teman berdua. Ya masih ngantuk jam segini. Yang udah dalam perjalanan tapi dari tadi nguap mulu ya kan. Karena ngantuk banget Vin. Harus bangun pagi lagi. Harus ketemu lagi sama hari Senin. Ya begitulah yang namanya kehidupan teman berdua ya. Habis nyantai kerja lagi. Habis nyantai kerja lagi. Gitu aja siklusnya sampai akhirnya kamu menemukan cara yang tepat untuk nyantai setiap hari. Dan gak harus mikirin kerjaan lagi ya kan. Semua akan rehat pada waktunya kok ya. Tapi kalau sekarang sih rehatnya jangan terlalu lama teman pro 2. Kita nikmatin aja hari Senin ini yang udah mulai agak panas. Ini baru jam 6 lebih 24 menit tapi mataharinya udah lumayan meninggi teman pro 2. Dan walaupun mataharinya udah meninggi tapi Jogja pagi ini lumayan dingin loh kalau kata aku. Apakah ini masih masuk berdinding atau enggak ya? Tapi kayaknya udah enggak sih, cuma emang dingin aja teman pro 2. Kalau kamu berani dan kuat mandi pakai air dingin sih seger ya. Tapi kalau misalnya ngerasa aduh kayak enggak kuat sih Vin, kalau misalnya pagi-pagi terus mandi dengan air dingin, ya udah air hangat tuh juga bisa teman pro 2 ya kan. Habis mandi siap-siap terus sarapan pagi dan cus berangkat. Apalagi buat kamu yang pagi ini mau apel, mau presentasi, dicek lagi apa yang perlu kamu bawa ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan jangan sampai ada yang tidak terbawa, oke? Okay? Pokoknya Vina temenin kamu apapun aktivitasnya pagi hari ini yang lagi siap-siap ataupun yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Sambil aku puterin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang sudah aku siapin buat kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman bro 2. Atau kalau misalnya kamu pengen nge-playlist sendiri lagu favorit kamu pagi ini, boleh banget kasih tau ke Vina aja lagu apa yang mau kamu dengerin. Dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Dan sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung teman pro 2, habis ini aku mau update dulu deh kabar terbaru dari Asian Games 2026 teman pro 2. Karena per hari ini Indonesia tuh sudah mendapatkan 5 medali dan Indonesia sekarang tuh ada di posisi ke-12. Apakah nanti Indonesia bisa segera meraih medali emas? Semoga ya, karena yang tadi aku dapat sih infonya Indonesia sudah ada perunggu dan perak. Detailnya habis ini di Super Sports Review.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Indonesia sementara menempati peringkat ke-12 klasemen medali Asian Games 2026 per Minggu 20 September pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari pertama Asian Games 2026, setelah seremoni pembukaan pada Sabtu 19 September, wakil Indonesia mengkoleksi 5 medali, 1 perak dan 4 perunggu. Medali perak pertama Indonesia didapatkan dari cabang olahraga tekbal. Ini setelah Sumaya takluk dari wakil Myanmar. Wai Kin Hin pada babak final di Hikashi Sports Center Nagoya Minggu 20 September. Pembalap KTM Pedro Acosta akhirnya merasakan nikmatnya menjadi juara seri utama usai memenangi MotoGP Austria 2026. Untuk kali pertama, pembalap berusia 22 tahun itu jadi juara seri balap motor paling elit di dunia. Acosta melakoni balapan di sirkuit Red Bull Ring Sebring tanpa celah. Start dari posisi ketiga, Acosta tampil cepat untuk finish paling depan dan melewati para seniornya. Pembalap Spanyol itu mengungguli duo Aprilia, Jorge Martin dan Marco BCG. Sementara Marc Marquez hanya bisa finish kelima. Per Senin 21 September, kalender internasional FIFA Match Day periode September hingga Oktober 2026 dibuka. Perburuan gelar FIFA ASEAN Cup 2026 dimulai. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan ajang gubahan G-FIFA bersama pimpinan ASEAN. Agenda ini diteken bersama pada 2025. Walaupun sudah ada piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026 pada Juli hingga Agustus lalu, FIFA ASEAN Cup 2026 tetap hadir untuk menghidupkan sisi kompetitif negara-negara ASEAN.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

untuk Membro 2 ya, tentang kasus dugaan pungli yang viral di alun-alun Kidul Yogyakarta atau Membro 2 yang kemarin tuh kan ramai banget dibahas begitu. Nah, akhirnya nih polisi mulai memeriksa kepada pihak-pihak terkait Membro 2 yang masuk dugaan pungutan liar di alun-alun Kidul Kota Yogyakarta teman Pro 2. Dan Kasih Humas Polresta Yogyakarta Ibtu Dani Hasan bilang kalau sekarang tuh pihak kepolisian lagi melakukan proses pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait khususnya dari internal Polri yang disebut juga terlibat dari peristiwa viral tersebut teman Pro 2. Dan tadi aku tuh sempat cek juga di salah satu Instagram teman Pro 2 ya, si owner dari si food truck tersebut gitu, yang kabarnya juga akan dimintai keterangan begitu ya tentang kejadian yang dialami sama owner food truck tersebut yang mendapatkan pungli di kawasan alun-alun Teman Pro 2. Dan kasus ini pun juga diminta sama Jogja Police Watch untuk pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Yogyakarta, bisa segera merampungkan kasus dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan alun-alun Kidul Yogyakarta Teman Pro 2. Dan kita juga berharap ya semoga kasus ini tuh tidak terjadi lagi. Jadi teman-teman UMKM dan juga teman-teman yang berjualan di mau di alun-alun ataupun di area lain tuh bebas tanpa adanya yang namanya pungli Teman Pro 2 ya. Dan dengan kasus ini kita juga bisa jadi belajar, dan semoga setelah ini tidak ada lagi kasus pungli yang merugikan teman-teman UMKM, karena teman-teman UMKM harus terus disupport.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Nah ini dia teman Produa, juara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.